0: adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh.

0: Dapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
1: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
0: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
6: Lumayan, sampai dari
5: direktur mesti tidak mengambil setup.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
9: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
8: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
7: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
9: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
7: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
10: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
7: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
10: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
11: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
12: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

89,3 MHz Pro 1 RLXMA Smart Pagi Pendengar, dimanapun Anda berada, saya Dimo Hatta yang akan menemani Anda di perjalanan LXMA pagi ini hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Kabar Aceh.

0: Rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh, bisa dengar suara dari Sabang, Mbak Putra?
1: Bisa, Kak Yana.
0: Bisa, bisa ya. Tapi suaranya kecil ya, kedengarannya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya teman-teman. Sekorwil 17 Aceh ya, ada Bang Rizky di Singkil, Bang Budi di Takengon, Kak Dewi Muhatta di Loksmawe, Kak Emma Karisma di Melabuh ya. Sehat semua untuk kita semua. Baik, untuk sebelum kita seperti biasa, sebelum kita melanjutkan informasi-informasi ya dari Sekorwil 17 Aceh, kita dengar dulu informasi tentang cuaca untuk hari ini. Sudah terhubung ya Bang Putra ya dengan BMKG ya. Baik. Assalamualaikum Mbak Fitriana Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, sehat ya Mbak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana cuaca di pagi hari ini, untuk hari ini tanggal 20 Juli?
2: Iya, selamat pagi sahabat BMK, mendengar seri dimanapun Anda berada. Kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 20 Juli 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Untuk kondisi cuaca pada hari ini diperkirakan cukup bervariasi, cerah berawan hingga hujan sedang. Untuk wilayah-wilayah di bagian tengah serta pesisir barat bagian selatan pada hari ini masih diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga sore hari. Hal ini diakibatkan adanya daerah pertemuan massa udara di wilayah perairan barat selatan Aceh. Untuk wilayah lainnya, hari ini diperkirakan kondisi cuaca cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Untuk angin sendiri, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 sampai dengan 100%. Untuk perakiran tinggi gelombang sendiri secara umum di perairan wilayah Aceh, perakiran tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,4 hingga 1,9 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan diperkirakan berada pada kategori sedang berkisar antara 1,4 hingga 1,7 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir terpantau masih cukup tinggi. Terdapat 93 titik dan terdapat 5 titik di wilayah Aceh Besar, Nagan Raya, serta Gaya Luas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Untuk peringatan dini sendiri, perlu diwaspadai potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, khususnya di wilayah pesisir barat bagian selatan Aceh seperti Aceh Singkil, Subulu Salam, Aceh Tenggara, dan sekitarnya akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Untuk himbauan sendiri, meskipun terdapat wilayah yang masih terjadi hujan, namun secara umum di sebagian besar wilayah Aceh, kondisi cuaca diperkirakan masih akan cukup terik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus berhati-hati pada saat berkegiatan, khususnya di luar ruangan. Pastikan gunakan pelindung ataupun penutup kulit dan juga menjaga kecukupan cairan tubuh agar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian mengingat titik panas yang masih cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, kami juga menghimbau pada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Bagi masyarakat yang ingin mengupdate informasi terkini terkait cuaca dapat mendapatkan update-nya di aplikasi mobile Info BMKG.
0: Baik, terima kasih Mbak Fitriana Nur ya atas informasi cuaca untuk hari ini. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Terima kasih Mbak Fitriana Nur. Kita kembali pendengar di kabar Aceh kita di pagi hari ini. Sepertinya di awal Senin ini, tanggal 20 ini, hari Senin, ceria semua ini ya, seperti Mbak Putra nih mengkilau. Oke ya, baik ya. Kita awali dulu dari Bang Putra ya, Bang Putra.
1: Oke, baik. Sehat. Alhamdulillah sehat, Kak Yana, ya, untuk pagi hari ini.
0: Iya, betul ininya, sekali. Nih, sepertinya tadi malam menang ini kayaknya ya.
1: Enggak tahu ya sebelah mana ya.
0: Aduh. Baik, Bang Putra. Cuaca di Kota Banda Aceh gimana, Bang?
1: Kota Banda Aceh untuk pagi hari ini cerah ya, sangat cerah hari ini. Iya, betul sekali. Secerah kita semuanya di pagi hari ini.
0: Iya, benar sekali. Baik, informasi apa, Bang?
1: Baik, terima kasih Kak Yana untuk kesempatan di awal pertama dari Banda Aceh. Dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Banda Aceh susun RAD gender hadapi perubahan iklim. Penyusunan rencana aksi daerah atau RAD gender yang dan perubahan iklim menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota tangguh menghadapi dampak perubahan iklim. Dosen Universitas Syekh Kuala sekaligus program manajer ACC USK Irfan Zikri mengatakan penyusunan RAD tersebut bertujuan memastikan kebijakan perubahan iklim dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Perubahan iklim tidak berdampak bagi setiap orang, karena itu perspektif gender perlu diintegrasikan agar kebijakan yang disusun lebih adil, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh, Cut Saparina Luyanti, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmen dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menyusun rencana aksi yang efektif sehingga Banda Aceh semakin siap menghadapi tantangan perubahan iklim di masa mendatang. Dialog yang dipandu langsung juga mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim. Banda Aceh diharapkan mampu menjadi kota yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Satu informasi itu dia, Kak Yana, dari Banda Aceh, kembali ke Sabang.
0: Baik, terima kasih Bang Putra
1: informasinya.
0: Iya ya. Dan kita ke Kak Emma Karisma di Melabu. Assalamualaikum Kak Emma, sehatkah? Iya, suaranya Kak nggak kedengeran? Ini kedengeran nggak? Halo Kak Emma, atau Sabang aja nih nggak dengar suara Kak Emma? Bang Putra dengar?
1: Iya, sepertinya kecil ya Kak Emma. Kecil. Bisa dinaikkan lagi volumenya kayaknya. Ya, kecil ya Mas ya.
0: Kecil ya. Oke, sambil di setel-setel mungkin ya Kak Emma ya. Kita ke Kak Dewi Muhatta deh ya di Lok Semawe. Assalamualaikum Kak Dewi.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nah? Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Semangat ya, semangat apa? Di semangat pagi atau semangat Senin ini?
3: Semangat Senin dan semangat begadang dari pagi.
0: Menang ya Kak ya, menang atau kalah ini?
3: Apa ya? Ya. Yang penting bahagialah semua.
0: Baik, oke. Oke. Cuaca di kota Lok Semawe gimana Kak pagi ini?
3: Ya, pagi ini agak sedikit redup, tapi nggak tahu juga ke depan nanti akan cerah, karena kan memang tentatif sekarang ya, fluktuatif ya, nggak ngerti kita juga. Nanti BMKG ya pastinya dari Maliku Saleh juga akan hadir.
0: Oke. Baik. Informasi apa yang bisa dibagi Kak?
3: Oke, jadi informasinya, jadi mulai dari kemarin itu. Dewan Pengawas LPPR Lok Semawe, Pak Muhammad Kusnedi, ini kan melakukan kunjungan kerja ke RR Lok Semawe. Jadi ternyata tadi malam juga ikut bareng sama kita dalam nonton bareng, dengar bareng bersama masyarakat di halaman kantor RR Lok Semawe. Dan nanti juga di pukul 13.30 siang nanti akan melakukan juga pertemuan dengan karyawan dan karyawati RR Lok Semawe. Dan ini juga menjadi momentum ya, agar kita ini termotivasi, terus bangkit semangat kerja. Mungkin bukan hanya di RR Lok Semawe, tapi seluruh, mungkin angkasawan-angkasawati di RR seluruh Indonesia. Dan juga nanti akan ditetapkan bahwasannya kita penting ya untuk menjaga semangat pengabdian negara ya, dan juga bagi insan penyiaran, kemudian juga kita RRI juga punya peran strategis ya sebagai media yang menyampaikan informasi media, hiburan sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Dan kemudian juga ini menjadi energi untuk kami di sini agar tetap meningkatkan dedikasi, profesional, dan juga kualitas terhadap pelayanan untuk masyarakat. Begitu ya, Nak.

0: hujan siang nanti itu atau menjelang sore.
1: Oke. Semoga bisa di sedikit hujan ya, karena memang selama ini kita panas gitu ya, Bang ya.
0: Benar, benar.
1: Oke, Bang. Informasi apa, Bang? Oke.
0: Baik, disingkil kami akan berbagi informasi mengenai tentang dan GTX dipanggil ke luar pengguna. Gandeng Badan Pertanahan Nasional GTX Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sumbut Aceh memperkuat tata kelola perkebunan di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan di Sumbut Aceh sebagai upaya transformasi pemulihan perkebunan dan pertanian di Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada 2025 lalu. Ya, melalui kerjasama ini dapat menghasilkan sinergi untuk diharapkan dan dapat memperkuat tata kelola bentang alam untuk perkebunan dan pertanian berkelanjutan, sebut Pelaksana Tugas di Sumbut Aceh Arza Nudin Kurnia. Menurutnya, melalui kerjasama ini juga dapat menjadi momentum penting bagi masa depan Aceh, karena penguatan tata kelola bentang alam itu dapat memulihkan kehancuran sejumlah infrastruktur di Provinsi Aceh, terutama dampak bencana terhadap perkebunan sawit dan juga mitigasi produktivitas pertanian. Lebih lanjut, dengan adanya penguatan tata kelola ini, Terang Azanuddin juga diyakini dapat mencegah alih fungsi lahan secara ilegal, baik untuk perkebunan maupun lainnya seperti tambang ilegal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Sabang dengan Kak Ayana.
1: Iya, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Kita ke Kak Emma. Kak Emma bisa? Iya, Kak Emma masih, kami masih belum kedengaran suaranya. Oke, baik. Nggak kedengaran ya. Kak Emma, kita ke Bang Budi deh dulu ya. Assalamualaikum
2: Oke.
1: Bang Budi. Iya, Bang Budi kemana tadi?
2: Audionya putus nyambung dari tadi udah punya hubungan kita nih putus nyambung.
3: Habis siaran bola kayaknya semalam ya.
1: Menang Bang Budi?
2: Iya menang dong Spanyol. Iya. Abang
3: gimana Messi. Gimana gak menang sampai storing gitu ya?
2: Siap.
1: Gimana keadaan cuaca di kota Takengon?
2: Takengon alhamdulillah cukup cerah dari beberapa hari yang lalu ini sampai akhirnya menimbulkan banyak kebakaran lahan nih ya. Sama seperti informasi yang mau akan saya sampaikan ini terkait dengan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah pada minggu kemarin 19 Juli sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun pengungsian. Nah, berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Bener Meriah, sekitar setengah hektar lahan terbakar dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwajib. Petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik-titik api yang kembali menyala. Kondisi terakhir, api juga telah berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi dinyatakan aman. Peristiwa tersebut juga tidak mengakibatkan korban jiwa, korban terdampak maupun pengungsi. Sementara itu, Pusdal OPB BPBD Bener Meriah terus melakukan pemantauan di 10 kecamatan sebagai bagian dari kegiatan rutin monitoring potensi bencana. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik-titik api agar penanganan dapat dilakukan secepatnya ya. Jadi untuk bapak-bapak yang kebiasaan sering buang puntung rokok sembarangan ini tolong ke depannya jangan dilakukan lagi ya, karena sudah beberapa hari kebelakang ini hujan sudah jarang turun. Jadi sepercik api ini bisa menimbulkan kebakaran luas ya. Jadi sayang gitu ya. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan dari Takengon Kak Yana. Baik. Terima kasih, kita kembali ke Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Ya, memang harus bapak-bapak ini ya, punteng rokok jangan buang sembarangan.
2: Betul.
1: Baik, kita ke Kak Emma kembali. Kak Emma, sudah bisakah kami dengar suaranya Kak Emma? Iya, masih belum kedengaran nih Kak Emma nih, gimana ini?
3: Ya, sepertinya langsung ke Sabang kayaknya.
1: Oke, okay, baik.
3: Kak Emma, iya, semangat.
1: Informasi dari Sabang aja ya. Baik, untuk ini.

0: untuk pagi ini informasinya dari Sabang, itu kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu kembali menghadirkan pelayanan paspor Minggu Ceria atau Pasporia di kawasan Car Free Day CFD Banda Aceh. Program layanan jemput bola tersebut ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keimigrasian. Pada pelaksanaan Pasporia ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang itu melayani sebanyak 20 permohonan paspor dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Layanan tersebut juga mendapatkan sambutan yang positif karena memang masyarakat itu dapat mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantornya. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang ini, Muksin Miralza, mengatakan bahwasanya Pasporia merupakan salah satu inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keimigrasian. Dan menurutnya juga program ini menjadi upaya mendekatkan imigrasi kepada masyarakat. Dan selain melayani permohonan paspor, petugas imigrasi turut juga memberikan edukasi mengenai prosedur pengajuan paspor dan juga penggunaan aplikasi M-Paspor. Dan masyarakat juga diingatkan agar menjaga dokumen perjalanan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliandi Hindayawan, itu menegaskan bahwasanya Pasporia ini merupakan implementasi nyata dari tagline Direktur Jenderal Imigrasi, Imigrasi untuk Rakyat. Tagline tersebut juga mencerminkan komitmen menghadirkan layanan yang sudah dijangkau cepat dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, untuk ke depan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang ini akan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses dan kepastian layanan. Dan upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Begitu informasi dari Kota Sabang. Atau kita kembali ke Kak Emma ya, untuk terakhir kali. Kak Emma bisa dengar? Iya, tetap juga gak bisa.
1: Okay. Kameranya pun juga kepotong itu atasnya.
0: Agak, ya. Baik, Kak Emma, mohon maaf ya, memang suaranya tidak kedengar ini ya. Kita sambung lagi di esok hari ya, Kak Emma ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarwil 17 Aceh ada Bang Putra yang makin glowing.
2: Terima kasih, Kak Yana.
0: Budi ceria, Bang Rizky makin ganteng aja, Kak. Wata makin cantik aja.
2: Makin cantik
0: ya.
2: Aja.
0: Makin cantik. Oke. Terima kasih ya, Bang, Kakak semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Baik, tepat formasi pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Malik Saleh.

0: cuaca.
1: Ya, baik pendengar, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Balikusale, ada Febri. Selamat pagi, Febri. Halo Febri, selamat pagi. Halo Febri. Halo Febri. Ya Febri, selamat pagi. Halo. Ya. Ya, baik pendengar, kita masih belum tersambung dengan Febri di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, kita akan coba kembali menghubungi. Ya, selamat pagi Febri.
2: Halo.
1: Halo pagi Febri, terdengar suaranya?
2: Iya, Kak. Oke.
1: Ya, mungkin ini suaranya agak sedikit jauh ini Febri. Kenapa ya? Oke.
2: Oke. Padahal enggak pakai speaker, Kak.
1: Halo? Ya.
2: Halo.
1: Oke, ya Febri, ini bisa dengar?
2: Bisa, Kak.
1: Ini karena suaranya yang kita dengar nih jauh sekali nih. Ya. Baik, silakan. Ya, baik, silakan Febri untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini untuk pendengar yang sudah ingin mendapatkan informasi.
2: Baik, hari ini info cuaca pagi sampai sore hari di Kota Loksmawe dan sekitarnya cenderung cerah berawan hingga berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembaban udara sekitar 60 sampai 100%. Kondisi berawan hingga cerah berawan juga akan mendominasi di 5 kabupaten kota lainnya mulai dari Biren, Ender Meriah, Aceh Timur, Aceh Utara dan Langsa di pagi sampai sore hari. Gitu, Kak.
1: Baik, adakah informasi tambahan dan juga himbauan untuk pendengar? Silakan, Febri.
2: Informasi tambahannya, hari ini tinggi gelombang laut itu sekitar 0,1 sampai 1,0 meter. Kemudian kecepatan anginnya sekitar 10 sampai dengan 30 km per jam. Himbauannya hari ini pertama karena himbau masyarakat sembarangan terutama di lahan gambut yang mudah terbakar yang kemudian bisa memicu kebakaran hutan dan lahan. Sisanya hari cuacanya baik, Kak.
1: Oke, baik, berarti untuk diperhatikan terkait dengan masyarakat ya, tidak membuka lahan dan juga membakar sampah sembarangan, begitu ya Febri ya?
2: Betul, Kak, ya.
1: Ya, baik, terima kasih Febri untuk update informasi cuaca di pagi hari ini dan semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi perhatian. Nanti sore kita akan update kembali. Selamat beraktivitas. Salam buat teman-teman semua, Febri. Selamat pagi.
2: Sama-sama, Kak.
1: Ya, baik pendengar, itu dia informasi perkiraan cuaca bersama forecaster dari BMKG Melikusale Febri yang sudah hadir untuk kita semua. Nantikan kembali di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian info cuaca.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di RRI Official Loksmawe. Seperti biasa pendengar, Loksmawe pagi ini akan hadir. Di kesempatan pagi hari ini kita akan bicara soal jaga paru agar tetap sehat. Ya, pastinya kita sudah tahu ya, paru-paru ini adalah organ vital yang bekerja tanpa henti pendengar. Karena kenapa? Tugasnya mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan juga membuang karbon dioksida setiap kali kita bernapas, ya. Menjaga kesehatan paru-paru, ya, ini memang harus diterapkan. Dan karena setiap oksigen yang kita hirup, ya, ataupun juga nafas yang sehat, ini menjadi sebuah awal, ya, untuk tubuh kita yang kuat, produktif. Tapi seperti apa sebenarnya untuk bisa menjaga paru-paru ini agar tetap sehat? Kita sudah terhubung dengan Zoom di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah bersama, yaitu ada Dr. Ihsan Emket Paru SPP, yaitu selaku Ketua ID Cabang Aceh Utara, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Dr. Ihsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dokter, saya Dewi Mohata di Studio Pro 1. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga ada Kepala BNN Kota Loksmawe, Pak Henry Pahala Marbun SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Harry. Iya, baik. Terima kasih ada Dewi di Studio Pro 1. Alhamdulillah, terima kasih. Tetap semangat ya Pak, dari Rumah Sakit Umum Cut Mutia, kemudian juga dari BNN. Walaupun tadi pagi mungkin dini hari ada menyaksikan pertandingan sepak bola nih. Luar biasa. Baik, kita akan coba ya berbincang di kesempatan pagi hari ini pendengar, terkait dengan topik yang cukup menarik, di mana juga kita akan bicara soal paru-paru ya. Baik, kita akan pertama ke Pak Dr. Ihsan ini. Pak Dokter, kita kan melihat bahwasannya masyarakat ini kan kalau kita lihat sudah mulai melakukan habit-habit yang baik ya, yang baik mulai dari olahraga. Tapi sebenarnya apa sih hal yang paling krusial untuk menjaga kesehatan paru ini penting, bukan hanya untuk usia muda, tua, tapi untuk seluruh usia? Silakan Pak Ihsan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa paru-paru merupakan salah satu organ vital di dalam tubuh kita yang bekerja 24 jam dalam sehari tanpa henti. Yang fungsi utamanya itu sebagai pernapasan atau untuk pernapasan. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga kesehatan paru-paru kita agar kualitas hidup kita pun lebih baik. Nah, untuk menjaga kesehatan paru-paru kita utamanya, kita menghindari paparan dari asap, baik itu rokok ataupun sejenisnya, rokok elektrik dan sejenisnya, kemudian rutin olahraga dan teratur, kemudian makan makanan bergizi, dan apabila mengalami keluhan ataupun gejala ke arah saluran pernapasan, diantaranya seperti batuk-batuk lebih dari 2 minggu, bisa sesak nafas ataupun nyeri dada, segera periksakan ke dokter. Nah, belakangan ini memang berkembang tren selain rokok, ada penggunaan rokok elektrik atau lazim kita dengar dengan vape. Nah, menurut data WHO, terjadi peningkatan signifikan penggunaan vape, terutama pada remaja dan dewasa muda. Bahkan peningkatan lebih dari 10 kali lipat dalam 1 dekade. Nah, ini perlu kita khawatirkan, yang mana generasi muda ini merupakan generasi penerus bangsa. Jadi perlu perhatian dari kita semua untuk terus memberikan informasi dan edukasi yang benar untuk menjaga kesehatan paru-paru kita. Ada anggapan mungkin vape ini lebih aman daripada rokok, karena mungkin mereka menganggap ketika menghirup vape itu hanya partikel air yang dihirup. Padahal kandungan dari vape itu juga ada berbagai zat-zat kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan peradangan, merusak saluran napas dan paru-paru, sehingga terjadilah penurunan fungsi paru-paru dan kualitas hidupnya juga menurun. Bahkan dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti PPOK dan kanker paru. Dan selain dari paru-paru, dia juga bisa mengakibatkan penyakit di luar paru-paru seperti penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Mungkin demikian pembukaan dari saya.
0: Iya, Pak Dokter. Iya, ini memang menarik ya, bahwasannya banyak yang menganggap vape lebih aman dari rokok, daripada rokok ya. Dari sudut pandang medis berarti itu tidak benar ya, Pak Dokter?
1: Iya, karena di dalam vape itu juga mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya, sehingga juga bisa menyebabkan kerusakan di paru-parunya. Di antara kandungan yang berbahaya yang terdapat di vape itu seperti nikotin, propilen glikol, gliserin, senyawa formaldehid, partikel-partikel ultrahalus, termasuk dan juga ada logam-logam berat. Bahkan ada vape yang mungkin sudah dimodifikasi mengandung zat-zat adiktif lainnya yang berbahaya.
0: Oke, jadi mungkin sudut pandang masyarakat selama ini mungkin ya, para remaja mungkin ya, yang mungkin ya malah cenderung lebih sudah dimaklumi daripada rokok, begitu ya Pak Dokter, kalau kita lihat ya vape ini ya, bahwasannya uap yang dihasilkan vape sendiri ini kan ternyata bisa merusak permanen paru-paru. Apa ini lebih bahaya atau sama begitu Pak Dokter?
1: Ya, memang perlu penelitian lebih lanjut. Namun yang jelas tidak ada yang lebih baik di sini. Yang vape juga bisa menyebabkan kerusakan di paru-paru dan di tubuhnya.
0: Tetap ya. Jadi sebenarnya resikonya seberapa besar sih sebenarnya Dok, kalau dilihat terkait dengan penyakit paru sendiri antara penggunaan vape, terutama ini anak-anak muda dan remaja ini?
1: Ya, jadi memang belum ada perbandingan, perlu penelitian lebih lanjut untuk membandingkan pengguna vape dan pengguna rokok. Namun dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, bahwa penggunaan vape juga bisa menyebabkan kerusakan di saluran napas dan tubuhnya.
0: Nah, ini kan menarik ya Dokter, bahwasannya beda dengan rokok yang hanya nikotin. Tapi kan vape ini kan banyak varian ya, begitu ya Dok, mulai dari dengan berbagai rasa. Nah, apakah soal perasa tersebut ini aman ketika dihirup ke paru atau memang sama saja ini Dok?
1: Iya, jadi vape itu menghirup zat-zat kimia yang komponennya itu berbagai macam. Nah, yang bisa saja merusak, baik itu dari segi perasanya ataupun ada komponen-komponen yang lain, saja merusak saluran napas dan paru-parunya.
0: Nah, kok jadi tetap sama ya? Kalau misalnya anak-anak muda sekarang kan, kalau mungkin orang dewasa yang perokok, terkait mereka punya indikasi penyakit paru, apakah mereka para vaper ya atau pemakai vape ini mereka indikasinya gejalanya sama atau gimana Dok?
1: Iya, bisa saja sama karena kita menghirup zat kimia itu respon biasanya dari saluran napas atau tubuh kita menyebabkan terjadinya peradangan, menyebabkan terjadinya kerusakan di saluran napas, dan bisa merusak secara permanen dari alveolusnya misalnya. Dan kita pernah mendapatkan kasus ini usia muda, beliau tidak merokok namun hanya vape karena mungkin tergiur atau oleh iklan atau ajakan dari teman-temannya hanya menggunakan vape, katanya lebih aman daripada rokok. Ternyata kejadiannya setelah menggunakan vape sekian beberapa waktu terjadi kebocoran di paru-parunya sehingga harus dilakukan tindakan intervensi pemasangan selang dada untuk mengembangkan paru-parunya.
0: Masih usia muda atau seperti apa Dok?
1: Usia muda, usia anak kuliahan.
0: Kasusnya di Lhokseumawe Dok?
1: Di Lhokseumawe.
0: Nah, Ini fakta ya dokter, mungkin yang selama ini mungkin masyarakat tidak tahu ya, ini sudah ada kasus terkait dengan terkait bocornya paru begitu ya dok?
1: Iya.
0: Jadi semata-mata itu memang bukan ada gejala lain, tapi memang utuh dari soal vape ya?
1: Iya, karena setelah kita investigasi lebih dalam, faktor-faktor risiko yang lain tidak kita temukan. Seperti penyakit paru yang lain sebelumnya tidak ada, kemudian riwayat merokok sebelumnya tidak ada, hanya faktor risiko yang kita jumpai adalah penggunaan vape.
0: Baik. Jadi ini memang sudah ada kasusnya, ini juga menjadi perhatian mungkin ya untuk para orang tua ya, jadi tidak mengatakan bahwasannya vape lebih aman begitu. Sebenarnya semua orang tua tidak akan setuju ya para remaja ini nge-vape. Saya yakin mereka sembunyi-sembunyi nih dok. Semua sembunyi-sembunyi. Jadi memang tanda gejala-gejalanya tetap sama ya dok dengan mereka perokok.
1: Ya, tanda gejalanya tetap sama karena masuk dari saluran nafas, maka gejala yang muncul biasanya itu gejala di saluran nafas diantaranya bisa batuk-batuk, bisa nyeri dada, atau bisa sesak nafas.
0: Nah,
1: itu gejala-gejala yang lazim muncul ketika ada gangguan di saluran nafas atau di paru-parunya.
0: Baik, dok kita tahan dulu, kita ke Pak dari BNN ini. Ini menarik ini bahwasannya di lingkungan BNN sendiri, Pak Henry, ada larangan ya, diterapkan larangan penggunaan vape di lingkungan kantor BNN. Seperti apa ini, Pak Henry? Silakan.
2: Siap, Bu. Terima kasih. Jadi, pada dasarnya sebenarnya, Bu, memang seperti kata dokter tadi, vape itu sangat berbahaya. Pertama, dari sisi kesehatan, banyak zat-zat yang terkandung di dalamnya yang sama sekali mungkin tidak kita sadari memang mengganggu kesehatan. Kemudian yang kedua, vape ini dijadikan para bandar narkoba itu untuk sebagai alat menyalurkan atau penggunaan narkoba, Bu. Jadi sekarang vape ini zat-zatnya itu sudah disusupi oleh banyak narkoba, Bu, ya. Terutama ya dari etomidate, ya. Etomidate itu bahan sejenis obat bius, ya, yang biasa digunakan untuk operasi. Kemudian sekarang juga vape itu juga sudah masuk dalam bentuk ganja cair ataupun sabu cair, Bu. Jadi kita tidak bisa menemukan mana vape yang betul-betul istilahnya seperti dulu lah istilahnya. Vape itu kan dulu, zaman dulu dianggap orang membantu mereka untuk mengurangi rasa candu terhadap rokok, ya. Tapi sekarang malah vape itu lebih banyak mengandung narkobanya. Jadi BNN itu sekarang menerapkan agar di lingkungan kerjanya BNN, seluruh pegawai tanpa terkecuali dilarang menggunakan vape, ya. Sebenarnya kita harus bisa melihat negara-negara tetangga kita yang sudah beberapa menerapkan peraturan bahwa vape itu tidak boleh beredar di negaranya. Nah, itu sebenarnya yang lebih baik, Bu. Karena kenapa? Karena sebenarnya vape ini yang mengandung narkoba ini susah kita ketahui, ya. Karena untuk mengetahui seseorang itu menggunakan vape jenis narkoba itu memang tidak bisa menggunakan alat tes urin yang sekarang yang sudah ada beredar di BNN. Tetapi lebih condong kepada alat tes urin yang berbeda, Bu. Jadi ada senyawa-senyawa tertentu yang mungkin ketika seorang pengguna vape narkoba itu tidak bisa langsung kita ketahui dari alat tes narkoba tadi yang sudah beredar umum di sekarang ini, Bu. Jadi ada alat tes narkoba yang khusus untuk mengetahui apakah seorang pengguna itu menggunakan vape yang mengandung narkoba. Jadi kita susah menemukan orang-orang yang istilahnya menggunakan vape narkoba ketika kita melakukan operasi razia, Bu. Makanya untuk supaya kita mengurangi peredaran narkoba tersebut, dimulai dari kita dulu, artinya kita membuat aturan di dalam lingkungan kerja kita sendiri bahwa tidak boleh ada pegawai yang menggunakan vape. Kemudian banyak juga yang saya lihat di wilayah-wilayah lainnya, Bu, ya, wilayah-wilayah lain sudah juga menerapkan, terutama di Sumatera Utara, ya, Itu Pemprovnya juga istilahnya sudah dari gubernur sendiri sudah muncul juga surat edaran yang menyatakan bahwa seluruh pegawai Pemprov mulai dari tingkat kabupaten kota juga tidak boleh menggunakan vape. Apabila mereka ketahuan, mereka akan diberikan peringatan keras. Nah, itu yang saya rasa cukup membantu kita untuk mengurangi peredaran narkoba di Indonesia ini untuk sementara waktu ini, Bu. Sebelum nanti aturan dari negara sendiri yang mengeluarkan bahwa vape itu benar-benar sama sekali dilarang.
0: Oke, Pak Henry, kalau kita lihat ya, bahwasannya ya para bandar ya atau gimana ya, mereka benar-benar mencari peluang dimanapun ya, begitu ya Pak Hendra. Kalau kita lihat ya, kita kan tidak menyangka bahwasannya vape juga bisa digunakan untuk narkoba ini. Nah, sampai dengan saat ini kan apakah vape ini juga tidak bisa terdeteksi ini narkoba, atau setahunya dari BNN sendiri peredaran daripada vape ataupun juga liquidnya ini narkoba seperti apa ini Pak? Pak Henry.
2: Oke, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya Bu, vape narkoba ini beredarnya di Singapura sama di Malaysia Bu, awal mulanya ya, baru masuk ke Indonesia. Nah, memang beberapa yang kami ketahui bahwa liquid-liquid ini yang dijadikan bahan baku narkoba ini memang kebanyakan berasal dari negara tetangga kita ya. Jadi makanya kemasannya pun bentuknya berbeda dengan kemasan-kemasan cairan liquid narkoba yang beredar secara umum ya. Tentunya kita bisa melihat dari misalnya contoh di dalam liquid itu tidak tercantum, di dalam kemasannya tidak tercantum unsur-unsur zat-zat yang terkandung di dalam liquid tersebut. Nah, itu bisa kita curigai bahwa liquid tersebut mengandung narkoba. Karena kalau liquid yang dijual secara normal, pasti dia ada komposisi zat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk yang jenis narkoba ini, tidak pernah dicantumkan di dalam botol kemasan liquid itu bahwa itu mengandung komposisi apa, gitu loh Bu. Nah, itu mungkin yang membedakan kalau itu memang berbahaya atau tidak. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari alatnya sendiri, vape-nya sendiri. Alat vape-nya sendiri itu, di situ jelas sudah ada semacam modifikasi, Bu. Modifikasi. Modifikasi yang tidak normal, Bu. Biasanya kan vape-vape yang, alat-alat vape ini yang normal ini, dia mempunyai ciri khusus, ada nomor seri khusus yang istilahnya yang ada di dalam kemasan alat tersebut. Nah, ini kadang-kadang kalau dia sudah modifikasi, Bu, itu tidak ada di dalam alat tersebut, istilahnya kode-kode tersebut, bahkan hilang, Bu. Nah, ini kan untuk mengecek sampai segitu jauhnya kan kita agak susah, Bu, istilahnya untuk mengecek apakah betul yang vape-vape orang yang istilahnya kalau kita melakukan razia nih, Bu. Kita lihat kan misalnya kita ambil vape mereka untuk kita cek. Nah, secara kasat mata memang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau secara mendetail kita baru bisa menilai bahwa vape tersebut memang merupakan vape ilegal yang mengandung narkoba. Kemudian sekarang sudah ada Bu, memang alat yang digunakan untuk mengecek vape tersebut Bu. Cuman memang untuk alat-alat yang beredar umum itu belum mencukupi untuk mengecek seseorang itu mengandung kadar narkoba yang ada di dalam vape tersebut. Karena kenapa? Karena ketika seorang menggunakan vape narkoba ini, kalau untuk alat yang biasa umum diperjualbelikan itu baru sekitar seminggu pakai baru mulai zat itu baru bisa kelihatan. Nah, sedangkan untuk sekarang sudah ada alat yang baru Bu ya, istilah alat yang baru khusus untuk memang mengecek seseorang apakah dia menggunakan vape yang punya narkoba apa tidak, Bu. Nah, ini memang ini belum beredar secara umum, Bu. Baru khusus, Bu, ya. Artinya baru beberapa perusahaan farmasi yang menerbitkan alat ini. Dan memang alat ini masih cukup mahal, ya, Bu. Ya, jadi mungkin kita juga belum bisa istilahnya memastikan bahwa kita bisa menggunakan alat tersebut. Karena mungkin tadi itu, Bu, ya, anggaran kita juga defisiensi. Jadi belum bisa, Bu. Jadi kalau mungkin secara kasat mata mungkin kita hanya bisa mengeceknya itu ketika kita melakukan razia dengan melihat ciri fisiknya, Kemudian yang kedua itu mungkin zat itu nanti bisa kita bawa ke laboratoriumnya BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut, Bu. Seperti itu, Bu.
0: Ya, baik Pak Henry, ini menarik bahwasannya kan ini sudah diterapkan ya terkait dengan larangan penggunaan vape di lingkungan kantor BNN. Nah, menurut pandangan Pak Henry sendiri, apa ya kalau dibilang menganggap vape ini lebih aman dibandingkan rokok konvensional? Pandangan Pak Henry sendiri seperti apa?
2: Oke, Bu. Jadi sebenarnya Bu, kalau mungkin ya, kalau mungkin waktu dulu pertama kali vape ini diperkenalkan di Indonesia, mungkin awalnya itu memang saya rasa mungkin lebih baik dulu ya, mungkin ya, mungkin karena kenapa? Karena asapnya itu berbau, tidak berbau lah seperti rokok biasa ya. Nah, tapi kan kalau waktu dulu kan memang kita tidak tahu bahwa efek dari penggunaan vape ini sebenarnya berbahaya, Bu, ya kan? Kita hanya merasa saya itu bukan perokok, jadi saya itu istilahnya saya itu hanya istilahnya orang yang berada di lingkungan perokok, dan ketika saya berada di lingkungan perokok orang vape, mungkin saya merasa tidak terganggu ketika mereka menggunakan vape pada saat itu, ya kan? Karena baunya memang tidak menyengat.
0: Benar.
2: Kemudian yang kedua, biasanya asap rokok itu kan membuat kita mata kita iritasi, dan asap vape ini kan tidak membuat mata kita iritasi. Nah, mungkin dulu kita menganggap itu hal itu positif. Tetapi ketika vape ini sudah dimasuki untuk dijadikan alat penggunaan narkoba, nah ini mulai menjadi masalah, Bu, buat kami BNN ini. Karena kenapa? Ya itu tadi, Bu, karena kita itu memang bandar-bandar itu sudah berpikir secara luar biasa, artinya luar biasa mereka berpikir bagaimana caranya mengedarkan narkoba tanpa ketahuan. Nah itu yang membuat kita jadi merasa ini hal yang mengganggu, karena sudah banyak di negara tetangga itu ketika anak-anak usia remaja, ya usia remaja itu, pelajar itu, mereka banyak menggunakan vape itu. Nah, awalnya memang guru-guru tidak mengetahui bahwa vape yang dikonsumsi mereka itu mengandung narkoba, karena mereka menganggap vape itu mungkin tidak mengganggu ya. Tetapi lama-kelamaan ketika melihat perubahan perilaku siswa-siswa tersebut, maka mereka mulai curiga istilahnya. Dan baru setelah dilakukan penyelidikan tindakan lebih lanjut bahwa vape yang mereka gunakan ternyata mengandung narkoba. Nah, ini yang menjadi dilema buat kita di Indonesia ini. Karena kenapa? Karena rasa ingin tahunya pelajar kita di Indonesia ini memang cukup sangat tinggi, terutama vape ini sudah dijadikan tren ya bagi kaum-kaum muda, seolah-olah bahwa penggunaan vape ini derajat mereka lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak menggunakan vape, istilahnya untuk gaya hidup, istilahnya seperti itu, Bu.
0: Ya, lifestyle ya begitu. Tapi saya menarik Pak Henry, bahwasannya kalau kita bilang narkoba, ya awalnya sih gratis, kemudian juga akhirnya harus membeli karena sudah ketergantungan ya Pak Henry ya. Kan kalau kita tahu juga bahwasannya vape untuk yang berisikan ataupun juga memang liquid yang memang narkoba, ini kan pasti mahal. Yang namanya narkoba kan tidak ada yang gratis ya Pak Henry, pasti semuanya mahal. Ini pasti dengan harga yang mahal. Jadi mungkin saja para bandar-bandar ini mungkin modifikasi ya, bahwasannya memasukkan liquid-liquid ini dengan narkoba, lalu mereka ketergantungan, maka mau tidak mau mereka akan mencari lagi, begitu ya Pak Henry ya?
2: Betul, Bu.
0: Oke, Pak Henry, kita tahan dulu. Kita ke Pak Dokter ini. Pak Dokter, ini melihat bahwasannya apa yang sudah dijelaskan Pak Henry terkait mereka juga menerapkan bahwasannya di lingkungan BNN sendiri sudah dibuat aturan bahwasannya melarang penggunaan vape. Nah, seperti apa ini Pak Dokter melihat bahwasannya apa yang dilakukan BNN? Apakah ini sebenarnya juga memang semestinya seharusnya diterapkan juga bukan hanya di lingkungan BNN tapi di lingkungan rumah sakit juga Pak Henry, Pak Iksan? Silakan Pak Iksan.
1: Ya, terima kasih. Saya sangat setuju yang sudah dilakukan oleh Pak Henry di level BNN. Dan sebaiknya itu juga bisa diterapkan secara lebih luas. Di rumah sakit sendiri, aturan merokok saja tidak boleh. Konon lagi vape. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan supaya di tempat lain juga ada aturan yang seperti itu. Seperti penjelasan Pak Henry tadi, ternyata sudah disusupi oleh narkoba, lipid-lipid vape itu ya tentu saja sangat membahayakan. Vape saja tanpa narkoba sudah berbahaya, apalagi ternyata ada narkobanya. Mungkin juga perlu ke depannya kita terus

0: yang segar, karena susah sekali mendapat udara yang segar saat ini karena kondisi cuaca memang, atau ada trik ataupun juga makanan juga yang harus dituntut dengan pola makan dan hidup sehat? Seperti apa, dokter?
1: Ya, itu merupakan salah satu cara menghirup udara pagi. Mm-hmm. Namun, karena kondisi di tempat kita juga mungkin banyak polusi, kemudian debu, ataupun asap rokok, itu tadi. Maka, kita yang harus preventif diri sendiri kalau berada di lingkungan yang tercemar, ada polusi udara dan sebagainya, kita menggunakan masker. Kemudian, makan makanan bergizi, pola hidup sehat, rutin olahraga minimal 150 menit seminggu. Itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan paru-paru. Memang dari dulu beredar mitos bahwa untuk menjaga kesehatan paru-paru dengan minum susu. Mereknya tidak usah disebutkan lah. Ya, jadi susu, mau ikut tes apapun itu, kalau takut diperiksa paru-parunya biar sehat, minum susu.
0: Benar.
1: Nah, padahal susu itu tidak berakibat langsung, tidak berefek langsung. Besoknya mau tes, hari ini minum susu, paru-parunya jadi bersih. Nah, itu mitos.
0: Okay.
1: Jadi berhubungan tidak langsung, butuh proses, artinya dia udah hidup sehat, tidak terkena paparan asap, baru ditambah dengan makanan dan minuman yang bergizi. Nah, satu lagi yang juga masih sering kita jumpai, yaitu pembakaran sampah. Itu juga berbahaya. Jadi masyarakat sering membakar sampah di rumahnya, itu juga bisa menyebabkan kesehatan atau gangguan di paru-parunya.
0: Kalau peran pola makan sendiri, nutrisi sendiri, ada apa sih sebenarnya, dok, yang memang benar-benar untuk menjaga paru? Mungkin apakah latihan pernapasan yang mungkin kerap kita lupakan? Kalau dulu waktu kita bayi kan, dok, ya mungkin nafas kita penuh ya, dok, ya. Tapi kan sekarang ketika kita dewasa mungkin nafas kita tidak sampai untuk membuka paru-paru selebar mungkin, begitu, dokter. Sebenarnya seperti apa nih, dok?
1: Ya, jadi olahraga untuk menjaga kesehatan paru itu sangat penting.
0: Yeah.
1: Ada beberapa olahraga yang yang bagus, yang bisa memaksimalkan pernapasan, di antaranya berenang, seperti berenang, kemudian ada senam, bahkan di paru sendiri sebenarnya ada senam asma. Jadi mungkin belum kita giatkan di daerah kita, namun di daerah luar itu sudah ada di rutinkan di kantor-kantor, misalnya setiap hari Sabtu atau hari Minggu diselenggarakan senam pernapasan dan senam asma. Nah, kemudian kalau untuk mengenai makan-makanan, tadi diusahakan makan-makanan yang tinggi antioksidannya, seperti sayur-sayuran, sumber-sumber protein, kemudian biji-bijian, itu juga meningkatkan atau bisa menjaga kesehatan dari paru-parunya.
0: Ya, berarti masyarakat sudah tahu nih bahwasannya kalau kita lihat kan soal paru-paru sekarang bukan lagi orang dewasa ya, dok. Sekarang juga para remaja juga sudah bisa gampang. Kita yang tidak merokok, tidak nge-vape, terpapar saja sudah bisa ya, dok? Akan bisa. Resiko ya?
1: Iya, dan kalau yang mungkin kita ketahui, ada perokok aktif disebut active smoker, perokok passive smoker, dan ternyata ada satu lagi yaitu third hand smoker, artinya bekas dia merokok di mobil, jadi zat-zat kimianya itu nempel di dalam mobil, interior mobil, ataupun di rumah misalnya bisa nempel di furniture rumah atau di gorden misalnya, ataupun di baju, di sangkutan baju di kamar. Nah, itu kita jadi third hand smoker yang juga berpotensi atau meningkatkan resiko gangguan di paru-parunya.
0: Nah, ini juga perhatian untuk para bapak-bapak ini, ya, apalagi yang punya baby, orang tua ya yang suka merokok di mobil. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat, dok, ini kan ada juga kemasan rokok ada gambar yang mengerikan ya. Tapi kan kalau di vape, di liquidnya nggak ada. Apa ini juga pengaruh sebenarnya membuat remaja jadi ya nge-vape aja lah ya daripada merokok? Begitu, dok?
1: Iya, itu salah satu yang bikin orang lebih milih nge-vape.
0: Oke. Baik. Terakhir ke Pak Henry. Pak Henry, nah untuk saat ini Pak Henry selaku dari Kepala BNN, sebenarnya apa langkah yang bisa dilakukan BNN, tapi kan yang pasti

0: bukan hanya di lingkungan, tapi kalau seandainya nih Pak, ada tamu yang datang ke kantor BNN, apakah ini juga stop? No smoking area, no vape area, atau seperti apa nih Pak, Pak Henry?
1: Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk di lingkungan kantor kami Bu di BNN Kalok Sumawi, sesuai dengan kebijakan yang sudah ada dari pusat, dan turunannya memang melarang seluruh pegawai untuk menggunakan vape. Dan apabila mereka memang seorang perokok yang betul-betul aktif, kita menyuruh mereka untuk merokok itu di luar daripada gedung BNN sendiri Bu. Gunanya apa? Supaya tidak mengganggu pegawai-pegawai lain yang istilahnya memang perokok pasif Bu. Itu Bu, diterapkannya seperti itu di sini Bu.
0: Oke, sejauh ini BNN seperti apa melihat bahwasannya kesadaran masyarakat, kemudian remaja, apa juga bahwasannya sudah dilakukan edukasi ataupun juga sosialisasi nih Pak, Pak Henry?
1: Oke Bu, jadi kalau mengenai vape ini sebenarnya Bu, kalau mungkin saya lihat di lingkungan Lok Sumawi sendiri, edukasi terhadap vape ini masih kurang ya mungkin, karena kenapa? Mungkin masih banyak saya lihat juga anak-anak yang kalau kita temukan istilahnya di tempat-tempat tongkrongan itu masih menggunakan vape, walaupun istilahnya kita sudah berkali-kali melakukan sosialisasi terhadap mereka bahwa vape itu sangat berbahaya, apalagi kalau vape itu ternyata telah menggunakan narkoba. Jadi kita memang jujur BNN itu secara langsung mata telanjang misalnya itu tidak bisa memastikan bahwa rokok yang mereka gunakan menggunakan narkoba atau tidak, kecuali memang rokok tersebut kita ambil menjadi dijadikan sampel. Kemudian secara fisik mungkin itu yang hanya bisa kita sampaikan bahwa secara fisik tadi itu tidak tidak bisa kita jadikan dasar juga bahwa vape itu merupakan vape yang mengandung narkoba, kecuali memang harus ada pengecekan lebih lanjut dari laboratorium di tempat kami Bu. Tapi kalau memang kita sudah punya alat ceknya sendiri Bu, nah itu mungkin kami akan lebih mudah Bu untuk mengecek mana kira-kira anak-anak muda yang terkontaminasi oleh vape narkoba itu Bu.
0: Ya, baik Pak Henry, karena kita mengingat di ujung acara terakhir Pak Henry, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pendengar terkait sebenarnya pentingnya menjaga lingkungan yang bebas asap rokok dan vape, terkait dengan menjaga kesehatan paru-paru, dan mungkin bukan hanya di BNN tapi juga mungkin di tempat-tempat fasilitas umum begitu ya Pak, Pak Henry, mungkin juga tempat-tempat pelayanan umum lainnya. Silakan Pak Henry.
1: Ya Bu, terima kasih. Yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Lok Sumawe, pertama ya kita sudah mengetahui bersama bahwa narkoba itu sudah banyak disusupi oleh alat-alat yang biasa kita gunakan, salah satunya adalah vape. Jadi oleh karena itu kami menghimbau agar masyarakat tidak menggunakan vape lagi. Karena kenapa? Karena vape itu memang sudah sangat mengganggu, terutama sudah ada penelitian tadi dari dokter Ihsan sampaikan sendiri bahwa vape yang tidak mengandung narkoba pun berbahaya. Jadi tidak ada vape yang tidak berbahaya. Jadi lebih bagus vape itu memang tidak disalahgunakan. Karena kenapa? Ya karena tadi bisa merusak kesehatan. Kemudian juga mengganggu orang di sekitarnya. Karena kenapa? Ya kalau dia juga sakit, artinya ya berarti itu akan membawa efek ke masyarakat yang lain. Karena kenapa? Dia menjadi contoh bagi masyarakat lain yang istilahnya tidak baik. Nah, lebih bagus kita tidak menggunakan vape tersebut daripada orang lain juga kita tularkan dalam penggunaan vape. Itu aja Bu. Terima kasih.
0: Baik Pak Henry, kita ke Dokter Ihsan. Dokter, apa sih pesannya untuk masyarakat dan pendengar? Sebenarnya masih panjang sekali ingin ditanyakan nih Pak Dokter, banyak sekali ya terkait pemeriksaan, tapi karena waktu, nah. Apa pesan dokter kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih care kepada diri sendiri ya, tubuhnya sendiri untuk menjaga kesehatan paru sejak dini? Karena lagi-lagi ketika usia tua kita baru merasakan deteksi, wah saya ternyata kena paru-paru. Silakan dokter.
2: Baik, terima kasih. Jadi saya menghimbau, mengajak kepada seluruh masyarakat, bagi yang sudah mungkin merokok ataupun ngevape, segera berhenti. Bagi yang belum, jangan memulai. Tetap mencegah lebih baik daripada mengobati. berhenti merokok sekarang, berhenti ngevape sekarang, atau menjaga paru-paru sekarang adalah hadiah atau investasi terbaik bagi diri kita sendiri maupun keluarga kita, sehingga kualitas hidup kita pun bisa lebih baik. Mungkin demikian, Bu Dewi.
0: Baik, terima kasih Pak Henry, Pak Dr. Ihsan. Semoga apa yang kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini ya bisa membuka cakrawala masyarakat dan pendengar bahwasannya tidak ada yang aman, tidak ada yang baik. Karena memang dua-duanya rokok ataupun vape ya semuanya merugikan kita ya. Begitu ya Pak Henry, Pak Dokter.
2: Betul.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Henry. Semoga BNN terus luar biasa untuk bisa menerapkan apa yang sudah diterapkan. Dan kita juga berharap ya Pak Dokter, ini juga bukan hanya di BNN, tapi di tempat-tempat fasilitas umum, tempat-tempat keramaian lainnya ya Pak Dokter.
2: Iya.
0: Ya baik, sekali lagi terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
2: selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk dua narasumber kita yang pendengar di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bicara soal paru-paru agar sehat. Jadi yang pasti setelah yang kita dengarkan, jangan lupa untuk menjaga ya kondisi tubuh kita, menjaga kesehatan ya dengan cara lebih baik mencegah daripada mengobati, dan lakukan juga dan terapkan ya gaya hidup sehat. Karena yang pasti segala sesuatunya apa yang sudah dititipkan Allah kepada kita, kita juga harus bertanggung jawab dan mengawal agar semuanya baik-baik saja. Saya Dewi Mohata undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi dalam topik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Zulan Kasa bisa hadir kembali untuk edisi hari ini ya, di Senin 20 Juli 2026. Dan seperti biasa di awal jumpa kita di Halo RRI ya, untuk edisi hari ini Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Jadi Anda punya kesempatan untuk menyampaikan opini, keluhan, permasalahan yang ada di lingkungan Anda terkait dengan kepentingan publik. Bisa Anda sampaikan di sini di nomor WA, nomor WhatsApp ya, 0811671158893, atau bisa juga via pesan ya. Nanti kirimkan video pendek atau foto terkait dengan informasi yang ingin Anda sampaikan. Dan informasi yang Anda sampaikan nanti akan kami teruskan kepada pihak yang memang berkompeten, punya wewenang untuk memberikan solusi ataupun jawaban terhadap informasi yang Anda sampaikan terkait dengan kepentingan publik ya. Dan Halo RRI seperti biasa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, jadi Spanyol tadi malam ya, dini hari sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final dunia Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey ya, Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil tersebut, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas ya. Jadi selama jalan pertandingan kedua tim memang bermain dengan intensitas yang sama tinggi. Pada awal pertandingan babak pertama, situasi sedikit berubah ya ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Kemudian pada menit ke-38 itu Spanyol nyaris membuka keunggulan ya dengan aksi operan 1-2 oleh Mikel Oyarzabal. Namun eksekusinya itu gagal, eksekusinya ke gawang itu masih bisa ditahan ya oleh Emiliano Martinez. Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina, akan tetapi aksinya itu masih belum membuahkan hasil ya. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol itu maupun Argentina belum mampu memecahkan kebuntuan ya. Skor tetap bertahan di 0-0. Dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2026 itu dilanjutkan dengan penampilan halftime show. Jadi memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam ya. Alex Baena itu nyaris mencetak gol menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico. Ia menggiring bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez berhasil menangkap bola tersebut. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan keributan. Semua itu berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Saat Rodri masih tergeletak kesakitan di lapangan, pemain Spanyol itu coba menghalangi, namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo ya, hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko Finsik itu mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes, sehingga menit ke-52 Argentina itu sudah mengantongi dua kartu. Pertandingan kemudian berlanjut tanpa gol meski Spanyol terus melancarkan serangan hingga Yamal mencoba peruntungan ya pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres itu belum membuahkan hasil dan Martinez menangkap bola. Spanyol sebenarnya banyak melancarkan serangan berbahaya. Namun di sini Martinez tampil ya sebagai pahlawan ya. Sampai percobaan dari Pedri hingga Kubarsi itu semuanya terus digagalkan. Tiba saat wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit ke-90+3. Aksi Enzo Kubarsi ketika mencoba menghentikan Pau Kubarsi terlalu keras sampai Kubarsi itu terpental. Kini Argentina makin tertekan, mereka melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Kemudian Leandro Paredes melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-90+6 dan Spanyol dihadiahkan tendangan bebas. Tendangan Lamine Yamal selaku eksekutor yang mengarah ke sisi kiri gawang dan berhasil ditepis Martinez. Skor 0-0 masih bertahan
hingga akhir babak kedua. Pertandingan terpaksa berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams. Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams. Namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Merino terhadap Otamendi ya, sehingga gol tersebut dianulir. Akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina tak lama berselang. Setelah extra time kedua dimulai, Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. Tiga kali percobaan Argentina terus ditepis dan oleh Unai Simon ya, termasuk dari sepak pojok Lionel Messi. Nampaknya skuad Albi Celeste mulai frustasi. Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir. Pertandingan ditutup ya dengan skor 1-0 ya. Dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro Satu Lux Semawe, dan kita masih di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama untuk Anda yang ingin menyampaikan opini, pendapat, keluhan, permasalahan yang ada di sekitar Anda terkait dengan kepentingan publik. Langsung saja Anda sampaikan di sini di 0811 67 158 93.

Pendengar, bahaya judi online adalah masalah serius yang dapat berdampak buruk pada individu dan masyarakat. Meskipun judi online seringkali dianggap sebagai hiburan, kenyataannya dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif yang tidak boleh diabaikan. Pertama, judi online memiliki potensi besar untuk menyebabkan kecanduan. Situs judi online tersedia 24 jam sehari dan mudah diakses dari mana saja. Membuatnya sangat mudah bagi individu untuk terus bermain tanpa henti. Kecanduan judi online dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Banyak orang yang tergoda untuk terus berpengaruh dengan harapan mendapat kembali uang yang hilang, yang seringkali hanya berujung pada hutang yang semakin menumpuk. Kedua, judi online dapat merusak hubungan sosial. Kecanduan judi tidak hanya mempengaruhi pemain, tetapi juga keluarga dan teman-teman mereka. Seseorang yang kecanduan judi mungkin akan mulai mengabaikan tanggung jawab sosial dan keluarga mereka, yang dapat menyebabkan konflik dan keretakan dalam hubungan. Mendengar, judi tidak akan membuatmu kaya, hanya keberuntungan kecil yang ada menang ketagihan. Kalah penasaran, seperti itulah sistem judi. Tanah air ini begitu luas dengan laut. Hasil laut pun kian melimpah. Jutaan ton ikan tersedia di laut. Namun, bukan keserakahan yang dikedepankan. Menggunakan pukat harimau atau troll sudah saatnya ditinggalkan. Bila terus digunakan, ikan yang melimpah akan terus berkurang. Pukat harimau tak mengenal ikan besar maupun kecil. Semua disapu bersih. Kerusakan biota laut pun tak dapat dihindari. Saatnya nelayan harus peduli tempat mencari rezeki. Tinggalkan alat tangkap troll. Gunakan alat tangkap yang ramah terhadap lingkungan dan kelestarian laut dan kelestarian ikan, agar rezeki yang melimpah akan terus bertambah.

Judi online telah menjadi salah satu fenomena yang signifikan di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, berbagai platform judi online bermunculan, menawarkan berbagai jenis permainan seperti poker, taruhan olahraga, slot dan lainnya. Kemudahan akses dan kenyamanan bermain dari rumah menjadikan judi online semakin populer di kalangan masyarakat. Judi online seperti halnya bentuk perjudian lainnya dianggap haram dalam Islam. Al-Quran secara jelas melarang praktik perjudian karena dianggap merugikan individu dan masyarakat. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya peminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan." Ayat ini menegaskan bahwa perjudian termasuk judi online adalah perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Dalam Islam, segala bentuk judi dianggap merusak karena dapat menimbulkan kecanduan, mengakibatkan kerugian finansial dan memicu konflik sosial serta pribadi. Selain itu, perjudian tidak sejalan dengan prinsip usaha halal, di mana rezeki yang diperoleh harus berasal dari kerja keras dan usaha yang sah. Para ulama juga menekankan bahwa judi online, meskipun dilakukan secara digital dan mungkin lebih sulit dilacak, tetapi haram karena esensinya sama dengan judi konvensional. Para ulama mendorong umat muslim untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan mencari rezeki melalui cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri serta masyarakat. Jauhi judi online, karena

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Al-Qajur, siap.
1: Siap.
0: Mulai dari satu.
2: Untuk proses hukuman cambuk pertama kali dilakukan di Aceh itu pada tahun 2005, tepatnya di Kabupaten Birun.
3: Saya sudah dari 2013 jadi algojo cambuk. Ada beberapa orang lah yang saya cambuk, lupa saya jumlahnya. Ada yang pingsan, ada yang marah saat dicambuk, macam-macam lah.
4: Lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan untuk Provinsi Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam atau disebut hukum jinayat. Para pelanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai putusan Hakim Mahkamah Syariah akan dieksekusi cambuk. Jumlah cambukan yang diterima pelanggar sesuai kanun tersebut yakni 100 kali bagi pelanggar khalwat atau mesum, 12 kali bagi pelanggar maisir atau perjudian, dan 40 kali cambuk untuk pelanggar khamar atau mabuk. Para pelanggar dicambuk pada bagian punggung menggunakan rotan dengan ukuran panjang 0,75 sampai 1 meter. Para algojo cambuk menggunakan baju menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata. Prosesi hukuman dilakukan di tempat terbuka, biasanya di halaman masjid, dan anak-anak dilarang untuk menyaksikan prosesi hukum cambuk tersebut. Lantas, apa yang dirasakan pelanggar syariat yang pernah dicambuk?
5: Saya dicambuk kasus judi. Sekitar 20 kali ada. Sakit kali bang, gak akan saya buat lagi. Jerah saya.
6: Saya dicambuk kasus jarima. Malu kali saya dicambuk di depan orang ramai. Gak akan saya buat lagi bang.
4: Hukum cambuk tidak berlaku bagi non-muslim. Namun demikian, hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh telah membuat pelanggarnya jerah akan perbuatan mereka.

Iya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe, masih di Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, opini, permasalahan, keluhan ya, mengenai kepentingan publik yang ada di sekitar lingkungan Anda, bisa di 0811 6715893. Informasi yang Anda sampaikan nanti akan kami teruskan kepada pihak yang memang berwenang, berkompeten, bertanggung jawab untuk memberikan jawaban ya, informasi ataupun solusi terkait dengan informasi yang Anda sampaikan. Nah, pendengar, ini terkait dengan kemeriahan nobar Piala Dunia ya. Jadi ribuan warga dari Kota Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang itu memadati Lapangan Merdeka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari untuk menyaksikan nonton bareng ya, atau nobar Piala Final FIFA World Cup 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar pemerintah Kota Langsa. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Langsa Jeffrey Santana S. Putra bersama unsur Forkopimda, Ketua DPRK, Sekda, Pimpinan OPD, serta Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Dalam sambutannya, Jeffrey mengajak masyarakat menjadikan nobar itu sebagai ajang mempererat silaturahmi dan menjaga persatuan meski berbeda tim favorit ya. Acara semakin semarak dengan pembagian 54 door prize, hadiah 200 ribu bagi 50 penebak skor yang benar, serta ribuan porsi mie instan, kopi, jagung rebus, kacang rebus dan air mineral gratis ya bagi masyarakat. Sementara dari Lux Mawe, mendengar, remaja di Kota Lux Mawe ya, pada Senin subuh 27 Juli 2026 turun ke jalan ya, usai menyaksikan pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina. Jalan protokol di Kota Lux Mawe padat ya, serta semakin bising karena umumnya pengemudi kendaraan menyalakan klakson ya. Pantauan RRI Lux Mawe, remaja tersebut umumnya mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Lux Mawe. Tak lama setelah berakhirnya babak tambahan final Piala Dunia 2026 yang dimenangkan Spanyol 1-0 atas Argentina. Spanyol-Spanyol, teriak remaja yang memang turun ke jalan ya sambil membunyikan klakson. Spanyol menumbangkan Argentina dengan gol semata wayang ya yang dicetak pemain pengganti Ferran Torres menit ke 106. Sementara dalam pertandingan tersebut, Enzo Fernandez dari Argentina diganjar kartu merah oleh wasit Slavko Vincic dari Slovenia. Piala Dunia 2026 di Kota Lux Mawe dilaksanakan melalui kegiatan nonton bareng nobar melalui siaran televisi TVRI di berbagai titik lokasi. Salah satunya juga digelar di halaman RRI Lux Mawe melalui kegiatan dengar bareng adebar sekaligus nobar yang dihadiri pencinta sepak bola. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua dan pendengar ya. Untuk Anda yang ingin memberikan opini, pendapat terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar Anda masih bisa di 0811

0: 0857-1589.
1: Menurut BPBD Lok Semawi, ada 8 bencana alam yang mengancam kota Lok Semawi. Tsunami, gempa bumi, kebakaran lahan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Bencana alam bisa hadir kapan saja. Mari waspadai bersama. Siap cegah dan dapatkan informasinya bersama RRI Lok Semawi.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe ya. Masih bersama saya Zulengkasa. Untuk saat ini sudah di pukul 10 lebih 25 menit ya, waktu Indonesia Barat ya. Ada kalanya hidup memang terasa berat ya, namun selalu ada seseorang yang hadir memberikan kekuatan ya, menemani tanpa banyak kata, dan biasanya dia menjadi alasan kita ya untuk tetap melangkah ya, seperti lagu Emily ini ya, kau selalu ada. Dan ini menjadi pengingat ya bahwa kehadiran orang-orang tulus adalah anugerah yang memang patut disyukuri ya. Semoga lagu ini mengingatkan kita pada sosok yang selalu ada dalam perjalanan hidup Anda ya. Karena memang ini sangat cocok mungkin untuk pasangan ya, sebagai ungkapan terima kasih karena selalu dia mendampingi, atau orang tua ya yang selalu menjadi tempat pulang dan memberikan dukungan tanpa syarat. Bisa juga sahabat yang tetap ada di masa sulit maupun bahagia. Guru atau mentor yang memang terus membimbing dan mendukung perjalanan hidup seseorang ya. Selalu ada ya. Baik, tetap semangat untuk Anda yang akan menuntaskan semua pekerjaan yang memang sudah Anda awali, lakukan di awal pagi tadi. Mudah-mudahan berjalan lancar hingga tuntas nanti. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai. Pendengar, Kapten Timnas Prancis ya, Kylian Mbappe menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penyerang Real Madrid itu membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Blues. Catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai raihan legenda Jerman ya, Gerd Müller, saat menjadi top skor Piala Dunia 1970. Pemain 27 tahun ini menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menoreh 2 digit gol ya dalam satu turnamen. Dalam sejarah Piala Dunia, hanya 4 pemain yang meraih perolehan 2 digit itu, termasuk Mbappe dan Müller. Sándor Kocsis, Hungaria, mencetak 11 gol pada edisi 1954, dan Jos von

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Phil.

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga

0: Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu, terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana kan acara ini, Mbak? Jualan laris ya nih
3: kan? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya bersamanya kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Yeah. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai startnya lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

baik, terima kasih rekan Syedara yang mantang bah RRI Prosa ya, lagu-lagu Aceh mantang hadir untuk drone ban Bandung ya. Lagu Adik Laga ya, lagu karya Adik Arul ya, nyos sebuah album dengan lagu Urore Karap ya, yang dirilisnya di tahun 2016 ya. Jadi Laga dan Galak sebetulnya nyen saban huruf sandum ya, tinggal balik-balik mentak Laga dan Galak ya. Secara umum memang kisah tentang sindro pemuda yang terpikat ya, dengan sindro dara yang cantik ya. Baik, lagu-lagu Aceh mantang hadir untuk drone Bandung ya, lagi biasa hingga pole blah wate Indonesia Barat ente ya. Dan berikut ji lagu dari Eri Juwita ya, Cinta Abang, nyo akan hadir untuk drone ke posi blah lebih 40 menit wate Indonesia Barat.

0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik, yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apa lagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, abang bilang. Bang, pikir, sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hai guys, baju kalian

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandur pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima .
0: OMG, dia chat aku. Aku balas .
3: Halo juga, ganteng. Salam kenal ya.
4: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
5: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
6: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
7: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
3: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
4: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
2: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
5: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

Baik, terima kasih rekan Syedera mantang Mbak RRI Prusa. Dan lagu-lagu Aceh mantang hadir untuk Dor-Dor Mendung di Bungong Jaro. Dan sebagai informasi, waktu kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Luxme dan sekitarnya, Mbak Uronyo, yaitu Bapo 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Sehat-sehat.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Bu Yun,
3: mau beli apa, Din?
2: Gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo. Totalnya berapa?
3: 43.000, Din.
2: Oke, kasbon dulu ya.
3: Huh? Kok kasbon? Itu di tangan ada duit.
2: Udah, nanti aja bayarnya. Itu kasbon kan masih secubit.
3: Secubit? Lama-lama jadi bukit. Din, mending kalau ada uang jangan kasbon. Dibayar aja dulu, biar gak jadi beban di kemudian hari.
4: Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Warung Bu Yun hancur karena kasbon.

Pos Auro Wate Indonesia Barat, Syedara dari Lok Sumawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh ni Ba Uronyo di Antaraji, MPU Aceh Utara, Gepena Muzakarah 2026. Perta Arun Gas, Gepena Jumat Bersih. Haba selengkap ji, Gepesampo Lelontuan Zulengkasa. Saudara Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Utara Hameh 16 Juli 2026 Gepena kegiatan muzakarah masalah keagamaan tahun 2026 sebagai wadah strategis untuk menyatukan pemahaman serta merumuskan solusi atas membago isu kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Darul Huda, Kecamatan Tanah Pasir, mengusung tema peran ulama dalam merawat khitah syariat Islam di era digital, menjawab tantangan kontemporer dan memperkokoh ukhuwah di bumi Malikus Saleh. Acaranya dibuka secara resmi oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Yunus, mewakili Bupati Aceh Utara. Ketua MPU Aceh Utara Tengku Haji Abdul Manan Gebegah, muzakarahnya merupakan wujud implementasi tugas MPU sesuai Kanun Aceh nomor 2 tahun 2020. Forumnya jid kelangkah preventif dan solutif dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dampak negatif dari pesaji arus informasi digital. Menurut Gopnyan, permasalahan umat jino makin dinamis melalui muzakarahnya. Pihak Gopnyan ingin memastikan kesamaan pandangan di antara para ulama dan pemangku kebijakan dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian yang dihadapi masyarakat. Dalam forum yang dihadiri oleh 220 peserta dari berbagai elemen keagamaan dan tokoh masyarakat, sejumlah ulama terkemuka yang hadir memberikan pandangan terkait dengan isu-isu keagamaan terkini. Adapun materi yang dibahas meliputi tantangan sekularisme dan liberalisme lewat media sosial di Aceh yang dibahas oleh Tengku Haji Faisal Ali, Ketua MPU Aceh, penyebab pendangkalan akidah di Aceh oleh Tengku Haji Nur Zahri atau Walid Nusa Malanga, batasan penggunaan hasil dari wakaf oleh Nazir dalam pengelolaan maukuf oleh Tengku Haji Abdul Manan, Ketua MPU Aceh Utara. Batasan penggunaan hasil dari sedekah masjid oleh pengurus masjid oleh Tengku Haji Muhammad Ali atau Abu Payapasi. Tata cara pelaksanaan fardu kifayah bagi mayat oleh Tengku Haji Jafar Sulaiman, Abi Lung Angin, serta tata cara pelaksanaan fardu kifayah bagi mayat yang bertato dan kutek atau sejenisnya oleh Tengku Haji Muhammad Sufi Abi Palu Gading. Sementara ini Mbak Anyan, Kepala Sekretariat MPU Aceh Utara Wahyudin Gepegah, muzakarahnya didanai melalui APBK Aceh Utara tahun 2026 dan diselenggarakan berdasarkan hasil sidang paripurna MPU tanggal 20 Juni 2026. Pihak MPU sampaikan apresiasi serta terima kasih yang lambung ke Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atas dukungan serta perhatian penuh beliau sehingga kegiatan muzakarahnya terlaksana dengan gerd demi kemaslahatan umat di Kabupaten Aceh Utara. MPU berharap keputusan yang dihasilkan dalam muzakarahnya diterbitkan sebagai rekomendasi resmi yang menjadi rujukan ke pemerintah daerah, perangkat gampong atau imam gampong, sampaian ke mandum lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Pihak Gopnyan harap diskusinya jid melahirkan keputusan yang berkualitas serta solutif untuk penguatan syariat Islam di Aceh Utara. Pihak Gopnyan juga mengucapkan terima kasih ke mandum pihak yang kamu dukung kelancaran kegiatannya. Selain ibahnya, kegiatannya juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari anggota MPU, Dewan Kehormatan Ulama, Imam Syi' Masjid Besar Kecamatan, sampoan para cendekiawan serta pimpinan daya di wilayah Aceh Utara.

Saudara, komitmen dalam membangun budaya kerja yang sehat, aman, dan peduli lingkungan, PT Arun Gas yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina Gas dan juga bagian dari subholding gas, gepena kegiatan Jumat Bersih 17 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Mendung Perwira PAG SID dipena tip-tip bengah Jumat yang diawali dengan senam bersama bak titik kumpul Mengate PAG. Mengusung semangat menjaga kebersihan lingkungan kerja, kegiatannya bukan sekedar aksi gotong royong membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi upaya nyata perusahaan dalam menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa lingkungan kerja yang bersih merupakan pondasi penting untuk tercipta tempat kerja yang sehat, nyaman, aman, dan produktif. Selain membersihkan area kerja, para perwira PAG juga diajak menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab melalui pemilihan sampah berdasarkan jenis, yaitu organik, anorganik, dan limbah B3. Edukasinya diharapkan membangun kebiasaan positif dalam mengurangi dampak lingkungan, sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan yang terus diimplementasikan perusahaan. Sebagai bagian dari kampanye pengurangan sampah plastik Siga Pakai, Mandum peserta diimbau dibuat tumbler minum pribadi selama kegiatan berlangsung. Langkah sederhananya jid ke salah saboh bentuk kontribusi nyata dalam mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Technical dan Operation Direction PAG Agus Mukorobin gepegah bahwa budaya menjaga kebersihan harus jid ke tanggung jawab bersama dan cuma dipena bawate momen tertentu. Menurut Gopnyan, kebersihan lingkungan kerja merupakan bagian dari budaya hasil yang terus dibangun di PAG melalui kegiatan Jumat Bersih. Pihak Gopnyan ingin menumbuhkan kepedulian Mendung Perwira untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Kebiasaan kecil lagi contoh menjaga kebersihan area kerja, memilah sampah, sampoan mengurangi penggunaan plastik Siga Pakai akan memberikan dampak rayek menyo dilakukan secara konsisten le mandum insan perusahaan. Syadara Onodile, Aba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sekarang ini, judi online gampang sekali untuk ditemui. Cukup dengan buka handphone, iklan-iklan yang mengiringi uang cepat bisa muncul kapan saja. Kelihatannya seru, tapi hati-hati. Di balik itu semua, ada banyak orang yang akhirnya rugi, stres, bahkan kehilangan masa depan. Agar kita tidak terjebak, berikut adalah tips tanggap untuk masalah ini. Yang pertama, kalau dilihat iklan judi online, jangan langsung percaya janji hadiah besar, karena itu hanyalah pancingan. Dan yang kedua, ingat, judi online itu hal yang ilegal dan bikin hidup jadi berantakan. Ataupun kalau kita tergoda mau mencoba, yang pertama, alihkan pikiran kita dengan hal yang positif, misalnya olahraga, membaca buku, atau nongkrong sehat bersama teman. Dan yang kedua, mengatur penggunaan HP. Jangan biarkan waktu kosong dipakai buat hal yang tidak penting. Kalau kita ada teman atau keluarga yang sudah kecanduan dengan judi online, jangan langsung dimarahi atau dijauhi, tapi kita ajak untuk ngobrol baik-baik dan dukung mereka untuk berhenti. Dan bila perlu, cari bantuan dari orang yang lebih paham. Pesan penting, judi online bukan tentang siapa yang paling sering menang, tapi tentang siapa yang berani bilang tidak. Jangan tunggu sampai menyesal, pilih masa depanmu sekarang juga.

Penyakit musiman seperti flu, demam berdarah, diare, atau infeksi saluran pernafasan sering terjadi saat perubahan cuaca atau musim tertentu. Berikut tips untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Pastikan rumah bersih, bebas dari genangan air, dan juga buang sampah pada tempatnya untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk dan juga lalat. 2. Konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang, dan aman dari kontaminasi. Serta minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas. 3. Waspadai gejala awal penyakit. Kenali gejala penyakit musiman, seperti demam tinggi, batuk, diare, dan juga lemas. Jika mengalami gejala tersebut, segera istirahat dan konsultasikan ke dokter. 4. Hindari stres dan cukup istirahat. Kurangi stres karena dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidurlah yang cukup 7 sampai dengan 8 jam sehari agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Ikuti informasi dari instansi kesehatan setempat terkait ancaman penyakit musiman. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika merasa tidak sehat. Tetap waspada dan prioritaskan kesehatan.

Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Sembawe. Selamat siang saja untuk Anda semua. Masih bersama saya Zulan Kasa, dan kita di lagu-lagu dangdut ya, pro dangdut. Dangdut adalah kita ya. Racun Asmara, lagu yang di cover ya, dinyanyikan oleh Rita Tila, dan ini pendengar dirilis di tahun 2023. Baik, lagu-lagu dangdut pilihan berikutnya ya, dan lainnya tentunya banyak ya, karena sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan untuk Anda di suasana siang ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk selanjutnya Dermaga Biru ya, lagu yang dinyanyikan oleh Dara Ayu ya, lagu yang memang kategorinya memang agak medium ya. Tetap semangat untuk Anda di suasana siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini Senin 20 Juli 2026 pukul 14:16 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe dan saat ini ditemani oleh tim Luxmawe sore ini yang bertugas di Pro 1, saya Denny Mister D bersama rekan-rekan operator yang bertugas hingga nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Pendengar, Piala Dunia telah usai yang dimenangkan oleh Spanyol pada dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja nanti Piala Dunia berikutnya digelar tahun 2030 mendatang. Ya, di tiga negara, Spanyol, Portugal, dan Maroko untuk Piala Dunia 2030. Tadi dini hari, Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 dan ini juga menjadikan Spanyol masuk dalam catatan sejarah Piala Dunia, di mana juga pelatih mereka Luis de la Fuente ini juga menjadi pelatih bersejarah. Kenapa demikian? Jadi ini juga sejarah baru dicatatkan oleh La Roja atau timnas Spanyol, dan pelatih mereka Luis de la Fuente juga mencatatkan bahwa diraihnya gelar juara dunia diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, keberhasilan itu bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tetapi juga mengukir rekor De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Pelatih berusia 65 tahun 29 hari itu resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Melansir data Skuka, Luis De La Fuente memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Pencapaian Luis de la Fuente tersebut menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Mengingat kesuksesan Spanyol di Pildun 2026 tidak diraih dengan mudah, La Roja berhasil tampil konsisten sepanjang turnamen, yakni dengan menyingkirkan Austria, Portugal, Belgia, dan Prancis di babak gugur sebelum akhirnya mengalahkan Argentina di laga final. Nah, catatan lainnya, pendengar, Spanyol kembali menunjukkan identitas permainan yang menjadi ciri khas mereka. Kombinasi penguasaan bola, pressing tinggi, dan permainan kolektif membuat La Roja tampil dominan sepanjang Piala Dunia 2026. Kemenangan Spanyol ini juga dini hari tadi malam seperti itu ya, juga dirayakan oleh banyak remaja di Luxmawe dengan turun ke jalan gitu ya, menyalakan klakson kendaraan, dan mereka tampak girang karena Spanyol yang menjadi ataupun yang keluar sebagai juara atas Argentina. Jadi seperti itu informasi sekilas, dan masih di rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Luxmawe. Dangdut adalah kita. Saya Denny Mister Didi.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Oke, masih di lagu-lagu dangdut, bro dangdut, dangdut adalah kita. Nah, ini saya terima WA dari Pak Jalaluddin, Kepala SMA Bayu. Pak Jalaluddin, selamat siang menjelang sore, Pak. Salam dangdut, Mr. D, request debu-debu jalanan oleh Imam S. Arifin. Oke, sambilan kirim gambar ini, kirim foto, sedang dengar radio di mobil. Wow, frekuensi 89,30. Terima kasih sekali lagi, Pak Jalaluddin, Kepala SMA Bayu, Aceh Utara. Dan lagunya saya siapkan untuk Pak Jalaluddin ini ya. Judulnya Debu-debu Jalanan dari Imam S. Arifin.

0: Iya, pro dangdut, dangdut adalah kita. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Rere di Luxmawi sepertinya. Salam sehat selalu untuk Mas Mr. D. Selamat atas kesuksesan acara Nobar dan Debar tadi malam. Request lagu Selalu Milikmu dari Ike Nurjanah. Terima kasih Rere Pro 1 Luxmawi is the best. Terima kasih kembali Rere. Dan memang tadi malam ini saya juga masih agak lelah karena acara tadi malam yang sampai begadang hampir memasuki waktu subuh ya. Tapi seperti itulah, karena ini momen 4 tahunan sekali. Piala Dunia tidak diselenggarakan tiap tahun, melainkan 4 tahun sekali. Nanti 2030 ini akan, kalau ada umur panjang kita ketemu lagi ya. Di 2030 pendengar, pecinta sepak bola, nanti insya Allah RRI juga bisa menjadi audio official, apa namanya, official audio broadcast Piala Dunia 2030 ya. Semoga nanti. ini dimaklum saja kalau suara-suara saya agak tersendat-sendat karena memang masih melelahkan acara RRI Luxmawi tadi malam. Luar biasa juga banyak penonton dan pengunjung warga masyarakat yang berhadir di RRI Luxmawi tadi malam hingga menjelang waktu subuh. Nah, ada juga bagi-bagi door prize tadi malam dan juga bincang bola dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Muhammad Kusnaini. Ya, jadi seperti itu. Baiklah, masih di lagu-lagu dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

Nah, informasi dari Piala Dunia lainnya juga tadi malam banyak sekali pemberian-pemberian hadiah kepada para peserta Piala Dunia lainnya selain para juara dan runner up. Salah satunya timnas Belanda misalnya resmi menerima FIFA Fair Play Trophy sebagai tim paling sportif sepanjang turnamen. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas permainan yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas di bawah asuhan Ronald Koeman. Meski meraih penghargaan Fair Play, langkah Belanda di Piala Dunia edisi ke-23 harus terhenti di babak 32 besar. Mereka disingkirkan Maroko melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Seiring keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026, FIFA juga mengumumkan para peraih penghargaan individu. Ada beberapa orang yang mendapatkan penghargaan secara individu. Yang pertama, penghargaan Golden Ball, pemain terbaik, diraih oleh gelandang sekaligus kapten timnas Spanyol, Rodri. Penampilan konsisten Rodri menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Spanyol meraih gelar juara dunia. Gelandang Manchester City itu tampil penuh dalam 8 pertandingan dan menunjukkan performa impresif baik dalam mengatur permainan maupun membantu pertahanan. Sementara itu, Golden Boot sepatu emas atau penghargaan top skor menjadi milik kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang mencetak 10 gol dalam 8 pertandingan. Mbappe unggul atas Lionel Messi yang mengoleksi 8 gol. Dengan capaian tersebut, Mbappe sukses menjadi top skor Piala Dunia dalam 2 edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih gelar serupa pada edisi 2022. Sementara itu, untuk kategori Golden Glove, kiper terbaik, penghargaan diberikan kepada penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Kiper La Furia Roja itu tampil dalam seluruh 8 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen ya. Menjadikan ia kiper dengan catatan kebobolan paling sedikit di Piala Dunia 2026. Adapun penghargaan pemain muda terbaik diraih oleh bek muda Spanyol Pau Cubarsí. Bek berusia 19 tahun itu tampil solid dan menjadi andalan di lini pertahanan sepanjang turnamen.

Pendengar, beragam informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 bisa juga Anda baca-baca kembali di portal kami rri.co.id. Dan saya informasikan lagi bahwa lagu-lagu dangdut sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat saja. Nanti Pro 1 RRI Luxembourg akan menemani Anda di ruang musik dan informasi lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan asar hari ini, Senin 20 Juli 2026, jatuh pada pukul 16 lebih 4 menit azan asar wilayah Luxembourg dan sekitarnya. Setelah itu nanti juga Pro 1 di pukul 16 akan menghadirkan informasi cuaca sore kerjasama dengan perakirawan BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara.

Rakan-rakan lontuan, semakin urus semakin sebut. Poh limang belah lebih 48 minit waktu Indonesia Barat ya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Lok Semawe. Nanti di pukul 16 lebih 5 menit kami akan sampaikan informasi cuaca update sore hari ini bersama BMKG Bandara Malikusalai Aceh Utara. Dan juga untuk azan asar hari ini pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk wilayah Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Di luar sana sudah mulai terpantau mendung atau redup seperti itu ya. Apakah ini akan pertanda hujan? Belum tentu juga ya, tergantung arah angin yang membawa awan pembawa hujan seperti itu ya. Nanti kami akan update informasi cuacanya.

0: Al-Fatihatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadila Wal-Sharafa Wal-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saat ini pukul 16:14 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda warga Luxembourg dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya pendengar Pro 1 RRI akan menyampaikan update informasi cuaca bersama BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Kami juga sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Maliku Saleh yang bertugas sore hari ini, ada Febri Yanto. Febri? Febri?
2: Ya, ya, halo Bang.
0: Ya, baik. Silakan untuk menyampaikan informasi cuaca selengkapnya sore hari ini, Febri.
2: Saya mulai dari... Halo.
0: Halo Febri. Ya, silakan Febri. Oke, silakan Febri.
2: Baik. Hari ini cuacanya diperkirakan berpotensi turun hujan di wilayah Aceh Utara, Langsa dan Biren di malam hari. Sementara di Loksmawe dan sekitarnya kita prediksi cuacanya akan cenderung berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembaban udara sekitar 60 sampai 100%. Gitu Bang.
0: Oke, diulangi potensi hujan tadi di mana, di Aceh Timur? Aceh Timur dan Langsa dan?
2: Aceh Timur enggak Bang, Langsa, Biren, dan Aceh Utara.
0: Langsa, Biren, dan Aceh Utara ini potensi hujan?
2: Betul.
0: Oke, kalau yang lainnya berawan ya?
2: Iya Bang.
0: Oke. Potensi hujan ini dengan intensitas ringan atau sedang?
2: Ringan Bang.
0: Ringan ya, intensitasnya ringan ya. Dan diprediksi bisa terjadi sore hingga malam hari?
2: Cenderung malam hari Bang.
0: Cenderung malam hari?
2: Iya.
0: Baik. Bagaimana untuk informasi kondisi ketinggian gelombang di perairan sore hingga malam ini?
2: Hmm? 0,1 sampai 1 meter sih Bang. Kemudian kecepatan anginnya mulai dari 12 sampai 30 km per jam.
0: Oke. Ini artinya kondisi cuaca cukup kondusif ya?
2: Iya, betul Bang. Hari ini cuaca cukup baik.
0: Cukup baik, baik. Dan potensi hujan ringan terpantau di Biren, Langsa, dan Aceh Utara. Baik, terima kasih Febri atas update informasi cuaca sore hari ini. Selamat bertugas.
2: Sama-sama Bang.
1: Demikian info cuaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, final Piala Dunia memicu antusias masyarakat yang menggelar nonton bareng di berbagai lokasi di Aceh. Informasi lainnya, Jembatan Bailey, Umah Besi Bener Meriah kembali mengalami kerusakan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lu Semawe, Radio Asalam Uin Eraniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dengar nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol versus Argentina di Aula Meligo Tribrata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar yang berakhir dengan kemenangan tim Matador. Laporan reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana.
1: Nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina di Aula Meligo Tribrata Mapolda Aceh dini hari tadi berlangsung seru dan meriah. Seribuan warga turut hadir menyaksikan panasnya laga pamungkas pesta bola terakbar. Pada acara nobar turut hadir Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan, sejumlah pejabat utama serta pejabat unsur Forkopimda Aceh. Kapolda Aceh mengatakan kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara Polri, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh membangun kedekatan dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Selain menyaksikan pertandingan final yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, pengunjung juga disuguhi berbagai hiburan melalui penampilan musik, pembagian door prize hingga menghadirkan beragam kuliner dalam bazar UMKM. Menurut Joko, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan nyata Polda Aceh terhadap pelaku usaha UMKM. Joko menambahkan Polda Aceh akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kemitraan, peningkatan kepercayaan publik, serta upaya mewujudkan Polda Aceh presisi. Pada laga final Piala Dunia 2026, dini hari tadi berakhir dengan kemenangan tim Matador dengan skor 1-0. Gol dicetak pada menit babak tambahan oleh Ferran Torres, sekaligus mencatatkan negara Lamine Yamal untuk kedua kalinya memenangkan Piala Dunia. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, ratusan masyarakat padati rumah aspirasi Ampun Bank untuk nobar final bola gembira di Nagan Raya. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Rumah aspirasi Ampun Bank di Desa Ujung Patihah, Kabupaten Nagan Raya dipadati masyarakat yang hadir untuk mengikuti nonton bareng final bola gembira yang mempertemukan Spanyol dan Argentina pada Senin dini hari 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai ajang kebersamaan sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini atau yang akrab disapa dengan Ampun Bank, mengatakan kegiatan nonton bareng ini merupakan hasil kerjasama antara DPR RI Komisi 7 dengan TVRI sebagai upaya menghadirkan tontonan berkualitas yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ampun Bank mengatakan dirinya memanfaatkan momentum berada di Kabupaten Nagan Raya untuk menggelar kegiatan tersebut di rumah aspirasi Ampun Bank.
3: Nah, kebetulan kita lakukan ini justru kerjasama DPR RI Komisi 7 dengan TVRI ya, TVRI. Yang dalam hal ini TVRI merupakan penyiar langsung ya untuk Piala Dunia 2026. Jadi makanya untuk kebersamaan agar supaya seluruh masyarakat, terutama generasi muda bisa melihat event ini ya secara langsung, maka oleh karena itu dilakukanlah secara serentak. Semua kegiatan-kegiatan turnamen-turnamen final yang dimulai dari semifinal ya sampai puncaknya di final malam ini ya. Jadi kebetulan saya ada di daerah ya, makanya kita adakanlah di sini.
2: Selain menjadi ajang silaturahmi, menurut Ampun Bank, penyelenggaraan bola gembira melalui TVRI juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap sepak bola. Sebelum pertandingan final dimulai, masyarakat yang hadir juga disuguhkan berbagai penampilan seniman lokal yang semakin menyemarakkan suasana. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak pukul 10 malam dengan memadati lokasi untuk menikmati hiburan sekaligus menyaksikan laga puncak bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Dari Nagan Raya, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang jalan menuju Pasar Al-Mahirah Lam Dingin. Kita ikuti laporan Tisi Maulidia Putri.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh kembali menertibkan pedagang kaki lima PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar sepanjang rute menuju arah Pasar Al-Mahirah Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Senin 20 Juli 2026. Komandan Peleton Danton 4 Tarmizi menyampaikan penertiban ini sudah dilakukan secara berulang dengan tujuan agar pedagang tidak berjualan di area terlarang yang dapat mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
5: Jadi kami hari ini melaksanakan kegiatan rutinitas kami sesuai dengan arahan pimpinan. Jadi kami tiap harinya ada pergerakan rutin. Jadi rutinitas kami ada tempat-tempat yang memang menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran tiap hari. Contoh ini di Jalan Almahira. Ini kami bukan tiap hari lagi, tapi sudah berulang kali. Kami sampaikan peringatan secara lisan.
4: Adapun dalam upaya penertiban, pihaknya menekankan pendekatan persuasif dan humanis yang berfokus pada edukasi terkait aturan berjualan, pembinaan dan berdialog dengan baik bersama para PKL. Lokasi lain yang menjadi sasaran penertiban diantaranya Jalan Tengku Cipantekulu, Kecamatan Baiturrahman, Penayung dan Jalan Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara pendengar, aktivitas jual beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Informasinya disampaikan kontributor RRI, Safa Salsabila.
2: Senin 20 Juli 2026, aktivitas jual beli di Pasar Al-Mahirah, Gampung Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh terpantau sepi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, dan kerupuk yang turut mempengaruhi.
6: Salah seorang pedagang sembako di Pasar Al-Mahira, Ashabul Yamin, mengatakan harga telur menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup signifikan.
7: Sementara naik dari pasaran 4.42, sekarang 4.48.
2: Selain telur, Ashabul Yamin menyebut harga minyak goreng dan kerupuk juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga kebutuhan pokok meningkat, kondisi tersebut tidak diikuti dengan ramainya pembeli. Ia mengaku aktivitas perdagangan justru cenderung lesu sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Menurutnya, sepi pembeli menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang. Banyak masyarakat yang memilih mengurangi jumlah belanja atau hanya membeli kebutuhan yang dianggap paling penting agar pengeluaran tetap terkendali. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali ramai. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Informasinya disampaikan Irham Syah.
8: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Aceh Barat mengamankan 3 pengemis yang diduga berasal dari luar daerah dalam operasi penertiban yang digelar di sejumlah titik di Kota Melabuh. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM untuk menekan keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng di wilayah tersebut. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Aceh Barat Arsil mengatakan hasil pendataan menunjukkan 3 pengemis tersebut berasal dari 2 kabupaten berbeda, yaitu 1 orang dari Aceh Utara dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Pidijaya.
9: Sehubungan dengan penekan Bupati kemarin, kita bukan sengaja kiat hari, memang kerjaan harian. target harian karena masih banyaknya gelandang dan pengemis yang bermutawang di Aceh Barat terutama Melabeng. Ini perlu kerjasama untuk kita semua masyarakat karena ini ada semacam jaringan terselubung secara tidak langsung. Ini kami imbau kepada masyarakat semua dimanapun di Aceh Barat, tolong sampaikan ke kami jika ada pemerintah yang datang ke kampung-kampung. Karena mereka pun sudah merambat ke kampung dan mereka sewa kendaraan. Berani sewa kendaraan Rp50.000 per harinya dan mereka pergi ke pasar-pasar yang ada di kampung sekarang.
8: Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan fakta bahwa dua orang pengemis tersebut diduga menjalankan aktivitasnya secara terorganisir. Salah satunya merupakan penyandang tunanetra, sementara seorang lainnya bertugas sebagai pendamping atau penuntun dengan sistem bagi hasil. Petugas juga mengamankan uang hasil meminta-minta yang dinilai bervariasi. Seorang pengemis membawa uang lebih dari Rp400.000, seorang lainnya sekitar Rp300.000, sementara seorang perempuan hanya memiliki Rp15.000 dengan alasan baru memulai aktivitasnya pada hari itu dan uang tersebut telah dikembalikan kepada mereka. Selain uang tunai, Satpol PP turut mengamankan dua unit sepeda motor yang digunakan para pengemis. Kendaraan tersebut untuk sementara diamankan di kantor Satpol PP Aceh Barat dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, jembatan Baili Umah Besi kembali mengalami kerusakan. Koramil 03 Timang Gajah lakukan perbaikan darurat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Jembatan Baili di Kampung Umah Besi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang menjadi akses penghubung antar wilayah kembali mengalami kerusakan pada Minggu 19 Juli 2026. Menanggapi kondisi tersebut, Komandan Koramil dan Ramil Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur, segera mengerahkan personil untuk melakukan perbaikan sementara guna mengembalikan fungsi jembatan agar tetap dapat dilalui masyarakat dengan aman. Kerusakan jembatan diketahui setelah Koramil menerima laporan dari warga serta hasil pemantauan rutin personil di lapangan. Jembatan Baili tersebut memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas perekonomian, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan transportasi sehari-hari. Melihat kondisi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan Ramil 03 Timang Gajah langsung memerintahkan anggotanya melakukan penanganan darurat agar risiko kecelakaan dapat diminimalisir. Di lokasi perbaikan, Kapten Takdir mengatakan pihaknya bergerak cepat karena memahami pentingnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Ia menambahkan proses perbaikan dilakukan secara gotong royong bersama warga setempat. Perbaikan difokuskan pada bagian jembatan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali difungsikan sementara sambil menunggu penanganan permanen dari instansi terkait. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Selamat mendengar, kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di RRI Takengon berlangsung meriah. PSSI dan pengamat dorong kemajuan sepak bola Aceh Tengah pasca kemenangan Spanyol atas Argentina. Berikut laporan Fitra Jayadi.
11: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina kontra Spanyol di lantai 2 kantor tersebut Senin dini hari. Kepala RRI Takengon Imam Taufik bersama para karyawan dan sejumlah masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan yang mempertemukan dua klub raksasa dalam ajang sepak bola dunia. Dalam acara tersebut turut digelar talk show dengan topik detik-detik menuju laga final Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan Ketua Askap PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra dan pengamat sepak bola Bardan Sahidi. Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra berharap berbagai hal positif dalam ajang akbar ini dapat diambil oleh pesepak bola lokal setempat, termasuk sejumlah peraturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
12: Dengan adanya Piala Dunia yang apa yang kita bicarakan saat ini, harapan kita Aceh Tengah, khususnya usia dini, salah satu contoh yang bisa diambil positifnya ya. Mm-mm. Kita sudah bisa melihat di sini ada beberapa peraturan yang sudah berbeda.
13: Ya.
12: Oh, regulasi. Dari mulai pembuangan bola, mulai hitung 1, 2, 3 sampai 5.
13: Cara protes,
12: cara protes. Jadi itu salah satu harapan saya ke generasi ini yang akan datang, khususnya setengah, bisalah contoh yang lebih baik lagi.
11: Sementara pengamat Bardan Saidi berharap sepak bola di Aceh Tengah semakin berkembang, salah satunya dengan memperbanyak keberadaan pelatih berlisensi yang menangani SSB maupun klub-klub setempat.
14: Belajar dari
13: New Zealand ya. Kalau boleh saran bahwa mereka memperbanyak adalah football academy dengan pelatih yang berlisensi. Jadi berkenaan dengan regulasi terbaru, tata cara permainan, kemudian menyiapkan talenta-talenta baru, sesungguhnya bermula dari menyiapkan guru, tidak hanya cukup guru olahraga di sekolah, tetapi kursus kepelatihan dengan penjenjangan, ya ini harus diperbanyak.
11: Dalam laga final sendiri, Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 extra time membawa La Roja menaklukkan tim Tenggu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut meriah masyarakat Kota Sabang. Ratusan warga bersama prajurit TNI memadati Makodim 0112 Sabang untuk mengikuti nonton bareng yang digelar secara gratis. Berikut laporan Irzam Maulana.
15: Untuk mengikuti nonton bareng atau nobar yang digelar secara gratis bersama prajurit TNI dan warga besar Kodim Sabang. Kodim melalui Pasipes Kodim 0112 Sabang, Kapten Infanteri Hadi Priyono mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai wadah pererat satu rami sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Menurut Hadi, antusiasme masyarakat sangat tinggi, tidak hanya prajurit dan keluarga besar Kodim tetapi juga anak-anak, remaja hingga orang tua ikut menyaksikan pertandingan bersama. Untuk menambah suasana bersamaan, Pentiria juga menyiapkan berbagai hidangan bagi para pengunjung yang datang.
16: Baik, untuk antusias bisa kita saksikan di belakang ya. Jadi ini adalah acara nobar seru bersama Kodim 0112 Sabang. Jadi ini selain prajurit dan keluarga besar, juga ada berbagai macam elemen masyarakat. Kalau kita lihat, ada anak-anak, remaja, sampai yang sudah dewasa, semua kalangan bapak ya? Itu semua berjibaku menonton di sini. Dan kami juga telah mempersiapkan yaitu bakar-bakar, kemudian makan bersama, ada snack, kalau benar-benar seperti ini.
15: Yang memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan final Piala Dunia secara gratis. Lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan lomba tersebut diharapkan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurut Adi, sepak bola merupakan sarana efektif dalam merajut keberagaman dan memperkuat persatuan. Melalui tema Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Semangat, kegiatan ini diharapkan dapat memelihara kebersamaan serta semangat gotong royong di Kota Sabang. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Irfan, mengaku menikmati suasana nonton bareng yang berlangsung meriah. Ia mulai kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpul masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan TNI.
17: Saya selaku warga Kota Sabang berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas fasilitas dan untuk nomor pelatihnya secara gratis. Semoga Bapak diberikan kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.
0: Dari Kota Sabang, Lintas 17 bergerak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pendengar, Pemko Subulus Salam dan Ditjen Perhutanan Sosial lakukan asesmen usulan hutan adat Mukim Batu-Batu, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulus Salam. Kita ikuti laporan Juprianto.
18: Pemerintah Kota Subulussalam bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menggelar kegiatan asesmen penanganan usulan hutan adat sekaligus penyusunan kesepakatan tata kelola hutan. Kegiatan penting itu dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu nomor 43/KB/7/2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas hak kelola masyarakat serta menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kota Subulussalam. Wali Kota Sabtu Salam Haji Rasul Bancin menyambut positif pelaksanaan asesmen tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Menurutnya penetapan status hutan adat yang jelas akan memperkuat tata kelola lingkungan hidup berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan warga lokal tanpa mengesampingkan fungsi kelestarian alam.
19: Tapi bukti komitmen kami kepala daerah ini, kami juga tidak jenuh. Sampai kadang saya WA si Anhar, bang, dikilet oleh berkas, mumpung aku ketemu dengan Pak Dirjen ini, paling tidak mengingatkan. Nah, maka sering kami sampaikan rumus hidup ini kan katanya diawali dari buah tangan, Pak. Kaki tangan kita butuh, nggak mempan kaki tangan, butuh perpanjangan tangan. Ada Pak Asbar perpanjangan tangan kita, ada Pak Sihombing ini. Nggak mempan nih baru campur tangan, mainlah di DPR. Lengkap empat nih barulah tanda tangan dari kementerian tadi, Pak. Artinya proses ini harus kita pahami. Nah, kadang kan masyarakat, apa ini kerja kepala daerah, ngurus hutan adat aja lamban kali, kata dia. Aduh, bukan begitu, Bu. Kami semangat untuk menjaga negeri ini. Apa yang bisa kami berkontribusi, pasti kami sumbangkan.
18: Melalui asesmen tersebut, Pemko Sabtu Salam dan kementerian terkait berharap kesepakatan tata kelola hutan adat tersebut dapat segera terwujud demi kepastian hukum dan kelestarian ekosistem. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Saat ini kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Lux Mawai. Setelah tadi kami hadirkan kabar Aceh ya di Lintas 17, yang tadi hadir sampai dengan ke dari pukul 17 sampai ke pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini Pro 1 RRI Lux Mawai, saya masih yang bertugas Denny Mr. D hingga ke pukul 19 nanti. Dan Anda sekarang kami suguhkan dengan lagu-lagu pop religi sampai dengan ke pukul 18 nanti. Dan di pukul 18 sore pendengar, seperti biasa nanti Pro 1 RRI Lux Mawai akan menghadirkan tausiah sore, nasihat menjelang maghrib, pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib. Hari ini azan maghrib pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Lux Mawai, Aceh Utara sekitarnya.

an hadza shirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 8.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan siaran langsung ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi Tausiah sore kali ini. Kita masih melanjutkan mengenai hikmah di sebalik bencana. Tentu kita berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, keluarga kita di Pulau Sumatera kali ini. Dan sebagaimana kita katakan, garis besarnya adalah selalu ada hikmah di sebalik bencana itu. Dan kita telah membahas beberapa hikmah, ya. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu maha kuasa dalam hidup kita, bahwa Allah merupakan penguasa mutlak ke atas diri kita dan ke atas alam lingkungan kita, tempat kita tinggal. Oleh karena itu, Allah ingin menegaskan bahwa kita tetap posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdikan diri dan menghambakan diri kepadanya dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita dan dalam setiap denyut nadi kita. Hari ini kita ingin melanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala melalui ibtila, melalui ujian, musibah ataupun bencana, ingin memberikan satu kesempatan bagi setiap kita untuk berkontemplasi, untuk berintrospeksi ke dalam diri kita, melihat kembali ke dalam diri kita bahwa banyak sekali kesombongan yang kita pamerkan selama ini dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita telah salah kaprah dalam melakoni kehidupan ini, drama kehidupan ini. Kita telah melakonkan satu peran yang tidak pernah diberikan izin dituliskan oleh sutradara kita. Kita sudah tahu bahwa posisi kita, peran kita dua. Khalifatullah yang memakmurkan bumi ini, yang melestarikan alam ini, yang melanggengkan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Kehidupan yang aman, tentram. Tapi peran itu kita abaikan, kita melenceng dari peran itu. Dengan gagahnya, dengan sombongnya, kita memerankan sebagai seorang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Lihat bagaimana keseharian kita. Tanpa segan silu kita membuang sampah semena-mena, merata-rata, bukan di tempatnya. Melakukan pembakaran terbuka tanpa peduli, mungkin tidak tahu sebagian kita atau tidak mau tahu bahkan tentang efek dari pembakaran terbuka itu terhadap lapisan ozon kita, terhadap polusi udara yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik seperti bronkitis, ispa, dan sebagainya. Dan lihat bagaimana kita dengan pongahnya merubah ya, fungsi dari lahan-lahan yang diperuntukkan sejatinya untuk lahan pertanian agar swasembada beras kita, pangan kita bisa mandiri. Tapi dirubah fungsinya menjadi perumahan, dirubah fungsinya menjadi lahan-lahan hortikultura yang seharusnya itu mendukung program swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan sebagainya. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ini kesempatan kita sekali lagi melalui pesan Allah dari bencana dan musibah yang menimpa kali ini. Hentikan setiap pembalakan liar. Hentikan setiap penebangan yang tidak legal. Dan mari kesempatan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kesombongan-kesombongan yang ada itu diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat kita. Taubat. Kembali ke pangkal jalan. Bahwa keserakahan kita selama ini telah membuat kita lupa bahwa begitu banyak yang kita korbankan. Begitu banyak materi, material. Begitu banyak jiwa, nyawa yang kita korbankan demi memuaskan keinginan kita, keserakahan kita. Mari kita kembali kepada kodrat dan fitrah kita sebagai khalifatullah yang berperilaku sesuai dengan prosedur dan peran yang telah diberikan, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Allah telah berpesan hal ini dalam Al-Quran dan menyatakan, wala tufsidu fil ard, jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi berbagai cara, dengan cara apapun. Ba'da islahiha, setelah Allah menjadikan bumi itu indah, baik, elok. Dan juga Allah telah berpesan bahwa suatu kali sudah terjadi kerusakan di darat dan di laut, yang semua itu disebabkan oleh campur tangan, oleh ulah tangan manusia. Lihat bagaimana Allah 1400 tahun yang lalu telah memberitahu kita sebagai umat terakhir di akhir zaman ini agar menghindari melakukan kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangan kita, dengan kebijakan-kebijakan kita. Tinggalkan. Itu adalah sesungguhnya bentuk keujuban kita, bentuk kesombongan kita, bentuk keserakahan kita yang kita pertontonkan, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu melalui musibah di setiap bencana itu juga sesungguhnya ada hikmah lain yang dapat kita petik, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang benar imannya dengan siapa yang tidak benar imannya. Ketika Allah memberikan musibah, Allah ingin melihat siapa mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mengungkapkan kata-kata itu, yaitu ungkapan kesadaran terhadap kelemahan diri, kesadaran terhadap hakikat dirinya. Setiap korban yang ada, setiap harta benda yang musnah, bahwa kita kembalikan kepada Allah, bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan terperosok ke dalam jurang kemurkaan kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pemilik kita. Ketika kita kembali kepada Allah, keluarga kita, mungkin harta benda kita, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Allah sedang menuntut kembali haknya yang telah sampai atau jatuh tempo untuk diambil kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dapat hanya mampu diungkapkan oleh mereka yang benar imannya. Upolung nyo atadro ni mandum. Kami cok pulang lung reda ya Allah. Ini ungkapan yang seharusnya. Tidak kemudian menggerutu, marah terhadap keadaan. Apalagi mengeluarkan kata-kata ketus, cacian. Kata-kata yang mengandung kekufuran kepada Allah wal'iyadzubillah. Walaupun kita katakan bahwa ada penyebab-penyebab secara teknikal yang disebabkan oleh manusia ini, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali apa yang pernah dititipkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir dari hikmah yang dapat kita katakan, dapat kita petik dari musibah yang sedang melanda ini adalah bahwa melalui musibah ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk menunjukkan empati dan simpati kita. Siapa yang selama ini peduli terhadap saudaranya, inilah saatnya melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong, mengangkat kembali saudaranya yang sedang berada dalam keadaan terpuruk. Saudara setanah air kita, seiman kita, bagaimana kehilangan dan kehilangan harta benda, tempat tinggal bahkan. Ini tentu sebuah keadaan yang sangat menyedihkan kita semua. Tapi kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Dengan apa? Uluran tangan kita membantu mereka terjun ke medan untuk mengangkat, menggandeng tangan mereka, mengangkat kehidupan kembali. Tentu sinergitas dalam hal ini sangat dibutuhkan antara para pihak masyarakat yang diberi kelebihan dan selamat dari musibah ini, serta para pengambil kebijakan, pemerintah, serta NGO yang sebagai badan yang resmi tentunya, yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, oleh dunia bahkan, untuk datang melihat keadaan saudara kita dan tentu memberikan pertolongan, bantuan, baik moral maupun material. Dan satu yang mungkin menjadi perhatian kita, tidak saja sandang pangan yang menjadi concern dan sangat dibutuhkan hari ini oleh saudara-saudara kita. Jangan kita lupakan anak-anak, baik kesehatan mereka maupun pendidikan mereka. Hendaknya ada perhatian dari para pihak untuk menggalang usaha dan upaya agar mereka tetap mendapatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan mereka, school kit, dan tempat-tempat belajar sementara atau darurat perlu. Dan ayo kita gerakkan, kita dirikan agar mereka tidak larut dalam kesedihan dan efek negatif dari musibah ini, yaitu direnggutnya kesempatan belajar dari mereka. Mari kita tampil membantu anak-anak kita agar musibah ini tidak menjadi musibah bagi pendidikan dan masa depan mereka. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini sesi terakhir dari hikmah dari sebalik atau di sebalik musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita yang sedang kita jalani, dan saya yakin kita akan bisa melewati musibah ini dengan tegar dan penuh tawakal kepada Allah, dengan integritas dan sinergitas dari berbagai pihak, sehingga saudara-saudara kita dapat mulai melanjutkan kehidupan baru mereka dengan tanpa merasa ditinggalkan dan mendapatkan kehidupan yang layak tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberi inayah kepada kita dan keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.
1: Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura.
0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: dari dinas sosial juga apa namanya, responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
3: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
4: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
3: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
5: Yeah, of course we know a lot about the
4: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
5: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
3: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tubuk Pengah, Pro 1 RRI Lhokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Untuk edisi siar hari ini atau malam hari ini di tanggal 20 Juli 2026. Dan Nanda akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda drama radio nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan, persembahan dari RRI Banda Aceh. Dan nanti azan Isya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 5 menit untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Nanti juga jangan lupa menyimak obrolan ngobras atau ngobrol komunitas ya. Nanti ada sebuah komunitas yang akan berbagi bersama kita mengenai topik literasi sebagai kunci jendela dunia. Ada komunitas Rangkang Pustaka yang nanti akan berbincang-bincang mengenai kita seperti apa komunitas yang berkonsentrasi dalam hal literasi tersebut. Baik pendengar, Nanda akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Lhokseumawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau

0: Karena selama 2 tahun ini kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih, Pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya, kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi, kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, Pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, Pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di malam hari ini, kita memasuki program obrolan komunitas. Untuk edisi malam hari ini 20 Juli 2026 bersama saya Nanda. Dan di kesempatan malam ini kita kedatangan tamu spesial ya. Walaupun tidak hadir langsung ke studio ya, namun anak-anak muda ini anak-anak muda yang luar biasa ya. Kita akan hadirkan sebuah komunitas atau sebuah organisasi, ada TBM atau Taman Baca Masyarakat Rumah Baca Rangkang Pustaka Aceh Utara. Dan melalui sambungan virtual Zoom kita telah terhubung dengan ketiga narasumber kita dari TBM Rangkang Pustaka. Ada Ulfia Rahmah, pembina TBM Rumah Baca Rangkang Pustaka. Kita sapa satu persatu ya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ulfia.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya, gimana kabarnya ini Ulfia malam hari ini?
1: Nah, alhamdulillah baik Kak.
0: Baik ya. Ini di tempat terpisah berarti ya, Ulfia sama ini ada Miratul Husna ya.
1: Iya,
0: Miratul Husna, gimana kabarnya malam hari ini selaku ketua TBM Rumah Baca Rangkang Pustaka?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Satu lagi ini ada Cut Ashifa Ramadhani, tim media sosial dan copywriting TBM Rumah Baca Rangkang Pustaka. Apakah sudah bergabung? Tampaknya belum ya. Dengan Cut Ashifa belum ya, belum terlihat di layar monitor kita. Baik, kita tadinya Kak Nanda pikir ini adik-adik bakal datang langsung ke studio ya, rupanya melalui Zoom ini ya. Tadinya berharap bisa ngobrol-ngobrol langsung di studio, tapi tidak masalah ya. Semoga kita bisa apa ya, mendapat gambaran ya seperti apa sih organisasi atau komunitas dari Rangkang Pustaka ini. Mungkin terlebih dahulu Kak Nanda ingin bertanya ke ini Ulfa apa Ulfia ya namanya? Halo?
1: Ulfia Kak. Ulfia Kak.
0: Ulfia ya, soalnya ada ini kita ada Ulfa, jadi daripada salah-salah ya kan Anda tanyain dulu. Ulfia ya. Oke, Ulfia selaku pembina TBM Rumah Baca Rangkang Pustaka. Nah, mungkin Ulfia bisa diceritakan nih, Rangkang Pustaka ini bagaimana sih awal mula sejarah berdirinya dan apa sih motivasi atau alasan latar belakang sampai Rangkang Pustaka ini bisa hadir dan bisa survive sampai saat ini, juga memberi kontribusi yang luar biasa sekali untuk terutama untuk anak-anak yang ada di Aceh Utara ya, bukan hanya anak-anak tapi masyarakat pada umumnya. Nah, silakan Ulfia coba diceritain.
1: Baik, nah Rangkang Pustaka, kita harus tahu dulu nih Rangkang Pustaka itu. Nah, Rangkang Pustaka itu adalah kegiatan edukasi untuk anak-anak yang ada di Aceh Utara. Ini ada sebenarnya digagas ketika kita dulu mengalami COVID-19 ya. Nah, jadi untuk kami, untuk pelajar-pelajar tuh yang ada di daerah Nisa itu memiliki keterbatasan nih untuk menjangkau teknologi informasi gitu kan. Nah, sehingga digagaslah oleh pemuda-pemuda lokal yang terdiri dari 6 orang. Nah, termasuk Bang Ihsan Abda sebagai founder Rumah Baca Rangkang Pustaka. Nah, dari situlah kegiatan ini berlangsung. Nah, kegiatan Rangkang Pustaka ini itu udah berdiri sejak tahun 2021, tepatnya 25 November 2021. Nah, di Rangkang Pustaka itulah juga kami ada beberapa kegiatan. Ada 6 kegiatan yang telah kami lakukan gitu sampai tahun ini 2026. Itu ada Rangkang Belajar, ada Rangkang Tahfiz, Rangkang Post, Rangkang News, Rangkang Menulis juga tentunya. Rangkang Belajar itu apa sih sebenarnya? Nah, Rangkang Belajar ini adalah kegiatan edukasi untuk anak-anak di Aceh Utara. Walaupun yang bergabung itu ya masih di seputaran Nisam, Kak, gitu. Nah, pembelajaran itu kegiatannya itu beragam kayak pembelajaran di setiap minggunya itu beragam. Kami selaku pengurus dan tutor-tutor lainnya itu udah menyusun rosternya gitu setiap minggu. Terus rangkang, ada rangkang tahfiz juga. Rangkang tahfiz itu menghafal juz 30. Nah, itu hanya ada di bulan Ramadan, Kak. Terus ada rangkang tols juga. Rangkang tols itu sesi sharing nih dengan pemateri. Pematerinya beragam gitu, menurut tema yang kami angkat itu apa. Terus ada juga rangkang news. Rangkang news itu kegiatan kami meng-share semua informasi-informasi rangkang, baik kegiatan sampai pencapaian rangkang pustaka. Jadi kami mengakses, kami ingin orang itu bisa tahu gitu tentang rangkang pustaka melalui media sosial gitu, Kak.
0: Iya.
1: Ada rangkang menulis. Ya, kami ada rangkang menulis juga. Kami udah cetak satu buku. Nah, penulisnya itu beragam. Ada dari tutor, volunteer, bahkan ada juga dari pembina juga gitu. Ada rangkang tools, udah sih. Gitu. Ada rangkang camp, Kak. Rangkang camp itu kegiatan tahunan kami. Kegiatan yang besar di setiap tahunnya. Di rangkang camp itu semua pakai, anak-anak udah belajar nih selama hampir 11 bulan gitu. Nah, di rangkang camp ini kami buat semacam event. Nah, di dalamnya itu ada lomba-lomba juga gitu. Di tahun kemarin kami ada adakan juga gitu.
0: Iya. Gitu, Kak. Iya. Jadi secara gambaran umumnya TBM rangkang pustaka ini berarti seperti sekolah non formal gitu ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi karena bukan hanya sekedar misalnya orang datang ke situ untuk baca buku atau misal meminjam buku, bukan hanya sekedar itu ya, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kegiatan itu memang continue dilakukan ya, seperti tadi ada pembelajaran yang memang continue dilakukan, ada apa namanya, banyak kegiatannya, dan ada pengajarnya juga berarti ya, ada tutor, ada relawannya, ada volunteer ya berarti ya. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk misal tempat kita meminjam buku. Awalnya tadi karena mikir apakah cuman tempat untuk misalnya masyarakat datang membaca, pinjam buku terus pulang. Ternyata tidak sesederhana itu. Sudah sangat ini sekali berarti gebrakan yang dilakukan oleh rangkang pustaka ya. Sudah seperti sekolah non formal, bisa dibilang seperti itu ya, Lutfia ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Baik. Ada ini siapa nih? Cut Ashifa yang sudah bergabung ya bersama kita. Selamat malam, Cut Ashifa.
2: Iya, halo Kananda. Selamat
0: halo, malam. Apa kabar? Siapa dipanggilnya nih? Shifa.
2: Iya, Shifa aja, Kak.
0: Oke, Shifa kayaknya pernah juga ya ke RRI ya. Jadi narasumber RRI ya. Iya, artinya pengelola rangkang pustaka ini pasti keren-keren ya. Anak-anak muda rata-rata ini masih pada kuliah.
2: Iya, rata-rata masih kuliah.
0: Masih kuliah ya. Dan pendirinya awalnya itu memang ngajak teman-teman semua adik-adik ini, atau gimana sih kalian bisa bergabung di rangkang pustaka, awal mula ceritanya? Mungkin bisa diceritain oleh Shifa dulu atau Mira dulu nih? Siapa mau duluan?
2: Mungkin boleh dari Mira dulu.
0: Mira, oke, okay, dari Mira dulu ya. Oke, okay, dari Mira dulu. Dari pembina ketua. Oke, okay. Soalnya karena Kak Nanda sering lihat Shifa gitu ya, jadi pengen ngobrol sama Shifa ya. Padahal, oke, okay. Baik, dari Mira dulu nih, gimana nih bisa sampai sekarang sudah jadi ketua, dan awal mula bergabungnya itu karena apa sih? Mungkin motivasi dari kalian, karena kan ownernya tadi Bang Ihsan ya. Pasti Bang Ihsan awalnya mencetus, terus mengajak orang-orang terdekatnya dulu sampai akhirnya bisa seperti hari ini. Mungkin bisa diceritakan. Silakan, Mira.
2: Oke, kalau Mira sendiri, Kak, bergabung di Rangkang Pustaka. Ini kan berdirinya Rangkang Pustaka udah 5 tahun ya. Mira baru, ini berarti tahun kedua, udah 2 tahun. Berarti awalnya itu karena diajak oleh Mahdura, yang merupakan teman sekelas waktu SMA. Jadi Mahdura itu memang sudah tergabung sejak awal terbentuknya Rangkang Pustaka. Jadi karena melihat wah, ternyata kegiatannya memang sangat beragam dan sangat bermanfaat. Jadi Mira tertarik nih, apalagi Mira ini sekarang kuliah di Universitas Al-Muslim jurusan PGSD. Jadi pengen punya lebih banyak pengalaman dengan anak-anak gitu, karena selaras dengan jurusan yang sedang, jurusan pendidikan yang sedang ditempuh gitu. Gitu sih Kak.
0: Jadi karena kebetulan sama dengan background pendidikan dari Mira sendiri ya, selaku pendidikan juga, dan akhirnya termotivasi untuk bergabung di Rangkang Pustaka. Dan pada saat itu gimana awal mula bergabungnya? Mungkin Mira bisa ceritakan di awal-awal kegiatannya seperti apa, dan mungkin kendala yang dihadapi pada awal saat itu. Kalau sekarang kan sudah lebih berkembang ya, pada saat itu gimana mengelolanya atau mungkin menjalani peran sebagai anggota dari Rangkang Pustaka?
2: Oke, jadi waktu Mira bergabung itu ketua TBM-nya itu masih Kaulvia pada saat itu. Jadi seperti biasa langsung daftar jadi tutornya. Kebetulan memang diajak gitu.
0: Jadi pada saat itu memang bergabung langsung sebagai tutor gitu ya. Nah ya. Itu pesertanya berarti anak-anak SD kah, SMP kah, atau lintas mungkin, atau seperti apa? Atau mungkin juga ada kalangan orang-orang masyarakat, orang dewasa mungkin, seperti apa pesertanya?
2: Kalau peserta didiknya itu dari SD dan SMP.
0: SD, SMP.
2: Ya. Yang SD itu dibagi lagi kalau dulu dua kelas, alfa dan beta. Kalau tahun ini mau dibuat jadi tiga kelas. Jadi ada kelas alfa, kelas beta dan kelas delta. Kelas alfa itu anak-anak kelas 1 sampai 2 SD. Untuk kelas beta itu anak-anak kelas 3 sampai 4 SD, dan delta untuk anak-anak kelas 5 sampai 6 SD. Untuk siswa SMP itu nama kelasnya nama kelas Sigma. Mereka itu lebih fokus belajarnya ke TIK, belajar komputer seperti Word ataupun belajar desain Canva, Kak.
0: Iya. Kalau dari segi pembelajarannya, mereka kan otomatis ada sekolah formal kan di pagi hari. Nah, kalau dalam seminggu itu berapa kali jadwal belajarnya, terus berapa jam, dan tutornya itu dari mana-mana aja biasanya?
2: Pembelajarannya itu dilakukan setiap hari Minggu, mulai dari jam 9 hingga jam 11, jadi 2 jam mereka belajar. Tutornya itu, kalau tutor yang rame itu dari sekitaran Nisa Majaka. Kemudian ada juga seperti Siva ini dari Kurungmane, lumayan jauh.
0: Iya, lumayan jauh ya dia ke Nisa ya.
1: Iya, Nisa dari Kurungmane.
0: Semangat sekali.
2: Mahasiswa Unimal dari Relut gitu Kak. Sekitar-sekitarnya.
0: Jadi dalam seminggu itu berarti belajarnya cuma di hari Minggu aja berarti?
2: Iya.
0: Di hari Minggu ya, dari jam 9 sampai jam 11, dan terdiri dari beberapa kelas tadi yang sudah disebutkan, dan juga terdiri dari beberapa pengajar yang dan pengajar ini berarti volunteer ya, suka relawan ya sifatnya ya. Dan yang diajarkan seperti yang tadi disebutkan ya, ada juga keilmuan misalnya informasi juga diajarkan ya, misalnya teknologi informasi dan juga keagamaan juga ya, apa-apa aja yang diajarkan?
2: Yang diajarkan itu kalau anak-anak SD kelas 1 sampai 2 itu fokusnya di belajar membaca. Kemudian ada agama juga, seperti mereka nanti kita ajarkan doa-doa yang mudah dan surat pendek yang memang seperti tiga kul gitu. Kemudian untuk kelas 3 dan 4 itu mereka udah mulai kita tingkatkan sedikit levelnya, level pembelajarannya. Kemudian ditambah juga mereka kita ajarkan bahasa Inggris seperti kosa-kosa kata dasar gitu. Untuk kelas 5 sampai 6 itu semakin bertambah lagi tingkat pembelajarannya.
0: Itu aja kita. Iya. Yang menyusun itu kalian berarti? Yang menyusun misalnya kita mau ngajarin ini ada bahasa Inggrisnya dan segala macam, ibaratnya kayak kurikulumnya gitu, siapa yang menyusun ini?
2: Ya, kami buat rapat, Kak. Tutor dan pengurus buat rapat, buat nyusun roster untuk diajarkan per minggunya.
0: Dan pengajarnya secara sukarelawan ya berarti ya, tanpa dibayar, pergi jauh-jauh untuk mengajari anak-anak ini ya. Keren sekali ini. Artinya memang betul-betul ini gerakan sosial yang memang benar-benar ingin meningkatkan pendidikan ya, terutama di daerah yang bukan di perkotaan bisa kita bilang ya, kalau di daerah Nisam ya. Baik, jadi Kak Nanda sudah dapat sedikit gambaran ya, yang tadinya awalnya berpikir ini cuma sekedar taman baca masyarakat ini sekedar yang memang tempat membaca, tempat meminjam buku, jadi kayak pustaka gitu di desa. Ternyata jauh lebih keren dari itu ternyata ya, artinya sudah sangat kompleks sekali, sudah ada ibaratnya ya bisa kita bilang kurikulumnya, sudah ada pengajarnya, dan sudah jadwalnya sudah terjadwal, dan bahkan kalau nggak salah sudah banyak dapat penghargaan ya, kalau nggak salah ya, termasuk ya. Dari foundernya sendiri yang dapat penghargaan dan juga mendapatkan publikasi juga ya, seperti dari media-media seperti itu. Mungkin ini kalau kita ngomong tentang publikasi nih, nah kita ke Syifa ya. Nah Syifa mungkin bisa diceritakan bagaimana ini Syifa selaku bagian ya. Copywriting ya, atau bagian dari ya, sosial medianya ya. Nah ini sangat anak muda sekali ya bidang ini ya. Dan memang kalau Kak Nanda sempat lihat juga di Instagramnya, keren sekali ya kegiatan-kegiatan dari TBM Rangkang Pustaka. Artinya ya sudah terekspos, sudah banyak diketahui oleh orang. Nah bagaimana nih Syifa dalam mengelola media sosial atau mengelola publikasi dari kegiatan-kegiatan Rangkang Pustaka sehingga bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menjaring lebih banyak lagi mungkin tutor-tutor yang bergabung. Gimana Syifa?
1: Ya, nah, bisa diceritain. Terima kasih Kak Nanda atas pertanyaannya, dan mohon maaf tadi Syifa telah join karena kendala sinyal ya Kak ya. Nah, untuk kebetulan Syifa dari tim media sosial dan relevan ya dengan jurusan Syifa yaitu ilmu komunikasi. Jadi Syifa bersama dengan tim media sosial lainnya, kami cara kami untuk menginformasikan tentang Rangkang. Jadi kami ada tim Kak. Nah dari tim-tim sendiri itu bertugas dengan tugas masing-masing. Ada yang tugas bikin konten, ada yang desain, ada yang admin, ada yang copywriting seperti Syifa. Nah, tugas Syifa sebagai copywriting, jadi tugas Syifa untuk memperkenalkan Rangkang ke khalayak luas. Jadi Syifa buat ya copywriting kata-kata menarik. Nanti kata-kata yang Syifa buat, kalimat-kalimat yang Syifa buat akan dijadikan caption Kak di Instagram kami, yaitu di @rangkangpustaka. Nah, jadi Syifa buat-buat caption, kemudian Syifa juga ikut membuat berita ke Rangkang News. Nah, jadi kami saling bersinergi di tim media sosial, Kak. Kami membuat konten, konten-konten yang menarik untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan Rangkang Pustaka. Terutama kami tiap minggu bikin konten yang ada anak-anak lagi belajar, Kak. Jadi Rangkang belajar tiap minggu, kami pasti post di akun media kami, baik di TikTok maupun Instagram, begitu Kak.
0: Karena Syifa sendiri juga backgroundnya dari jurusan ilmu komunikasi ya, jadi cukup linear untuk melakukan publikasi-publikasi untuk kemajuan Rangkang Pustaka. Nah kalau penghargaan tadi mungkin bisa dibagikan, mungkin dari Syifa bisa menceritakan penghargaan apa saja, atau mungkin apa ya, publikasi yang memang yang sifatnya ini sebuah prestasi nih bagi Rangkang Pustaka yang sudah diraih sejauh ini.
1: Nah untuk prestasi Syifa sendiri, tim media berhasil meng-up berita tentang Rangkang Pustaka ke akun media nasional Kak. Jadi ada ke akun media nasional. Jadi itu merupakan ya salah satu pencapaian dari tim media, pernah berhasil meng-up berita kami
0: ke media-media nasional seperti itu ya, Civa ya.
2: Iya.
0: Iya. Kalau yang penghargaan kalau nggak salah dari foundernya ini pernah mendapatkan juga ya, kalau nggak salah mungkin bisa diceritakan. Iya. Dari siapa yang mau menceritakan? Dari mungkin Ulfia?
2: Ya mungkin dari Kak Ulfia.
0: Ya silakan, coba diceritakan gimana nih yang penghargaan atau seperti apresiasi kepada Rangkang Pustaka yang sudah berkontribusi terhadap pendidikan. Gimana mendapatkan atau mungkin dukungan ya, tidak mesti penghargaan, dukungan dari pemerintah atau kemitraan yang mungkin sudah berhasil dibangun sejauh ini seperti apa?
1: Baik, jadi Rangkang Pustaka itu juga udah dapat dukungan pastinya, itu kami juga pernah dapat bantuan itu dari pemerintah, itu jumlahnya lumayan banget, alhamdulillah. Di tahun 2023 seingat saya itu bantuannya itu di angka 50 juta kami dapatnya.
0: Wow, keren sekali.
1: Dan setelah kegiatan itu kami juga diapresiasi juga dan ada perwakilan di Rangkang yang langsung diundang ke Jakarta gitu di Perpusnas RI-nya. Kemudian untuk kami juga ada ikut lomba-lomba yang dibuat sama pemerintah daerah. Dan kami juga ada menang lomba-lomba video literasi kreatif lah. Kemarin kami dapat juara 2.
0: Iya, wow, luar biasa. Ini tingkat nasional atau gimana? Dari pemerintah daerah kah?
1: Kalau yang video itu yang dibuat oleh Dispusip, Kak. Dispusip Acut.
0: Aceh Utara ya. Kalau yang tadi bantuan dari pemerintah yang 50 juta itu luar biasa ya. Artinya pemerintah juga sangat mendukung ya. Jarang ya kalau kita lihat pemerintah sepeduli itu ya. Biasanya kalau organisasi gitu jadi harus rajin-rajin cari funding misalnya. Ini langsung dari pemerintah-pemerintah daerah juga yang memberikan bantuan. Atau mungkin ada pemerintah pusat atau gimana? Atau kementerian mungkin? Dari pemerintah daerah berarti ya?
1: Dari ini Kak, Kemendikbud
0: Ristek. Dari kementerian ya, keren sekali. Dan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Rangkang Pustaka untuk apa aja dari bantuan itu? Misalnya untuk pengembangan program kah? Atau buku-buku atau gimana peruntukannya yang akhirnya betul-betul bisa menunjang gitu dari bantuan tersebut?
1: Ya, kami ada dikasih buku juga. Itu ada 1000 buku yang dikasih. Banyak sih sebenarnya TBMTM yang dapat buku itu. Nah, dari uang itu kami juga buat kegiatan. Salah satunya itu kami alokasikan untuk kegiatan Rangkang Camp. Gitu, Kak. Jadi kami buat lomba. Terus buat tutornya juga tentu ada untuk organisasi atau komunitas di sekitaran itu juga.
0: Iya, selain dari itu kawan-kawan gimana nih mengelola keberlangsungan dari Rangkang Pustaka ini dari segi mungkin pendanaannya, apakah memang ada donatur atau memang kadang-kadang bisa keluar dari kantong kawan-kawan sendiri mungkin?
1: Sejauh ini Kak, kami tidak mengeluarkan uang. Kami mengeluarkan tenaga gitu untuk ngajar anak-anak. Nah, untuk dana Rangkang Pustaka itu kami ada donatur Kak. Ya, dari donatur. Nah, misal kami sekarang, contoh nih, misal kami sekarang lagi buat pembangunan, renov kecil-kecilan. Nah, itu kami open donasi Kak. Open donasi share itu sebanyak-banyaknya yang pasti konsisten, harus konsisten gitu untuk mendapat hasil yang maksimal gitu. Kami untuk ini kami ada buka itu open donasi untuk pembuatan TPQ. Itu kami butuh dana sekitar 20 juta sekian. Dan alhamdulillahnya kami udah mencapai dananya itu sekitaran 18 juta setengah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Jadi ini tidak terlepas dari publikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan semua ya, sehingga banyak orang yang tergerak untuk berdonasi dan membantu perkembangan dari Rangkang Pustaka sendiri. Oke, jadi kita sudah dapat gambaran ya, gimana sih dari organisasi Rangkang Pustaka ini, ternyata memang sudah jauh berkembang dan mendapat banyak support dan dikelola dengan sangat baik. Dan untuk anak-anaknya sendiri juga gimana nih, kalau dari mungkin Kak Nanda ke Mira dulu, dari berdirinya Rangkang Pustaka ya, apa dampak yang sudah terlihat dari perkembangan anak-anak sendiri yang dididik dan dibina di Rangkang Pustaka, mungkin yang bisa diceritakan, silahkan.
2: Baik Kak, jadi karena setiap tahunnya itu kami ada buat Rangkang Camp, di mana di situ kita buat lomba, jadi anak-anak itu bisa menunjukkan atau gimana ya, mempertunjukkan kepada orang tuanya bahwasanya mereka itu udah berhasil, udah bisa. Misalnya kayak tadi kita ajarkan mereka doa, berarti nanti ada lomba doa gitu. Jadi nanti orang tuanya akan menonton bahwa anaknya, wah ternyata anaknya dari yang dulunya mungkin kurang berani gitu, jadi berani tampil dan mereka bisa gitu.
0: Jadi mereka pun dipersiapkan untuk ikut-ikut lomba lain yang lainnya ya, karena sudah dididik di Rangkang Pustaka seperti itu ya. Kalau dari segi mungkin orang tua atau masyarakat di sekitar itu gimana responnya, Mira, bisa diceritakan? Atau mungkin mereka bersyukur dengan adanya Rangkang Pustaka, akhirnya anak-anak mereka lebih berprestasi atau gimana?
2: Ya, alhamdulillahnya banyak yang mendukung masyarakat di sekitar untuk mendaftarkan anaknya ke Rangkang Pustaka dan mereka orang tua juga sangat mendukung karena kita juga ada adakan maulid bersamaan dengan Rangkang Camp dan alhamdulillahnya mendapat dukungan yang maksimal dari orang tua.
0: Jadi dari masyarakat sekitar cukup antusias ya dengan kehadiran Rangkang Pustaka ini sendiri dan anak-anak lebih terliterasi dengan baik ya. Iya, baik. Nah, topik kita tadi tentang literasi sebagai kunci jendela dunia. Nah, ini mungkin Kak Nanda mau nanya pendapat dari ke Syifa lagi nih ya, karena tadi udah ke Ulfia, udah ke Mirana, ke Syifa. Ini gimana Syifa melihat bahwa literasi ini sangat penting sekali untuk membuat generasi menjadi lebih baik. Karena kalau kita lihat di Aceh atau mungkin di Indonesia saat ini, minat baca itu cukup kurang ya. Jadi banyak orang malah ya sukanya lihat HP, nonton HP gitu. Sedangkan disuruh baca buku males, atau sebentar baca buku udah mengantuk misalnya gitu ya. Nah, gimana nih kalau dari Syifa melihat fenomena ini, dan bagaimana sih seharusnya literasi itu bisa membuat seseorang menjadi lebih maju? Silakan.
1: Oke. Nah, luar biasa ya pertanyaannya. Nah, untuk ini ya, Syifa melihat betul setuju dengan apa yang disampaikan Kak Nanda. Jadi kita benar-benar resah ya, kita melihat bahwasanya Indonesia terkhususnya Aceh sendiri itu minat untuk literasi tergolong rendah ya Kak ya. Nah, jadi padahal sebenarnya mungkin ya seperti Kakak bilang juga, karena di mana kita sekarang kan di era canggihnya teknologi ya Kak ya. Jadi ya udah kita sibuk dengan scrolling media gitu. Tanpa sadar itu bisa membuat kita candu gitu. Dan sadar dengan konten-konten pendek itu kita jadi brain out gitu. Karena itu informasi yang kita terima pendek gitu kan. Nah, jadi maka pentinglah di era yang semua informasi itu tersebar dengan cepat, pentingnya literasi yaitu kalau supaya kita tidak tidak apa ya, tidak langsung terkena hoax ya, kayak tidak langsung percaya sama informasi yang kita lihat di beranda. Jadi ya itu Kak, jadi literasi di mana kita harus kritis ya dengan berita yang kita lihat di media begitu. Nah, jadi dengan Syifa bersyukur ya bisa jadi pengurus di TBM Rangkang Pustaka. Jadi TBM Rangkang Pustaka ini sebagai ya wadah untuk kami pemuda-pemudi untuk ya kami ingin khususnya Aceh angka literasi meningkat gitu. Jadi harapannya semoga daerah-daerah lainnya, khususnya di Aceh, di daerah Aceh-Aceh lainnya, Aceh Utara udah ada TBM Rakam Pustaka, dan juga ada TBM-TBM lainnya. Saya berharap semoga ada TBM-TBM lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, Kak, supaya literasi bisa meningkat, Kak.
0: Iya, kalau karena kita lihat fenomena saat ini ya, orang mungkin ya sudah malas membaca ya, sukanya membaca di HP mungkin ya. Jadi kalau membaca buku secara langsung, karena mungkin terpapar konten yang pendek-pendek tadi, jadi ya, fokusnya jadi hilang ya, Siva ya.
1: Iya, itu sangat sangat bahaya kayak bisa jadi burnout. Jadi kita susah fokus gitu untuk memahami tulisan-tulisan panjang. Kalau kita sering mengonsumsi konten-konten pendek, Kak. Jadi kita harus membiasakan untuk membaca tulisan-tulisan panjang, yaitu misal jurnal atau buku, supaya untuk mengembalikan lagi fokus kita, Kak.
0: Iya, benar. Kalau misalnya apalagi anak muda ya, anak muda kan karena memang anak muda memang dia kalau di era saat ini memang seperti Gen Z itu memang eranya mereka gitu ya, bisa dibilang
1: iya,
0: ya. Jadi kalau misalnya kayak pengalaman Siva sendiri nih dengan kawan-kawan di kampus misalnya, nah itu gimana kalau Siva melihat literasi dari lingkungan sekitar ya, apakah minat bacanya tinggi atau mungkin ada Siva mengajak yuk kita gabung ke kampus saya, tapi ada yang ogah atau banyak yang nggak mau dan lain-lain, gimana nih kalau lihat di sekitar taran aja, misalnya kita gak perlu ngomong yang cakupan yang luas, misalnya sekitar kita aja seperti apa nih, minat terhadap membaca, misalnya literasinya seperti apa.
1: Nah, untuk sekitaran kita ya, ya betul, kalau kita bahas luas, ini ya memang jadi kita fokuskan ke yang dekat. Nah, mungkin kita mulai dari sekitaran desa Shiva ya, kayak di daerah kerumannya ya. Kalau Shiva bilang minat daerah Shiva, daerah Kromane itu memang tergolong rendah ya, kayak minat literasinya. Karena memang seperti kata Kak, anak-anak sekarang ya, khususnya mulai dari SMP itu mereka lebih asik main HP, terutama mereka nonton YouTube dan main game, Kak. Dan Shiva melihat tidak adanya seperti TBM Rakam Pustaka, Kak, di daerah kami yang menyediakan akses buku. Nah, jadi Shiva alhamdulillah pernah membuat gerakan ya kayak buku keliling. Jadi kemarin ketika bencana banjir kemarin di daerah Bungka, Shiva membawa buku-buku bacaan Shiva, Shiva bawa ke sana untuk mengajarkan anak-anak di desa Bungka. Jadi sebenarnya respon anak-anak di desa Bungka, Shiva lihat mereka sangat tertarik ya kayak untuk membaca. Bahkan ada anak-anak SD yang udah kelas 6 SD ya kayak mau SMP, dia belum lancar membaca. Jadi ketika Shiva membawa buku-buku bacaan, dia sangat tertarik. Jadi kemungkinan untuk Shiva simpulkan di daerah sekitaran Shiva itu, jika memang ada akses bahan bacaan buku ya kayak seperti TBM, mungkin minat literasi bisa kita bangkitkan, Kak, semangat cinta literasi pada anak-anak dan remaja-remaja khususnya Gen Z ya kayak sekitaran Shiva. Ya begitu, Kak. Makanya begitu.
0: Jadi seperti yang Siva lihat di lingkungan sekitar, artinya bisa jadi mereka berminat, tapi mereka nggak punya akses terhadap buku seperti itu ya. Jadi harusnya atau mungkin sebaiknya daerah-daerah meniru apa yang dilakukan oleh TBM Rangkang Pustaka. Jadi di setiap daerah-daerah, katakanlah misalnya di satu kecamatan itu ada TBM-nya. Kalau di Nisam udah ada TBM Rangkang Pustaka. Mungkin di Kecamatan Mora Batu karena kerumahnya ada satu TBM lainnya, atau kecamatan lainnya ada juga. Nah, bisa jadi kita nggak bisa menyimpulkan ya, orang malas baca padahal nggak ada bukunya nih, apa yang mau dibaca gitu.
1: Ya,
0: jadi bisa jadi.

0: bergerak untuk mengajak mereka bahwasanya seru loh dunia literasi.
1: Iya benar-benar.
0: Iya pasti mereka mau deh kak.
1: Mm-mm. Jadi mereka udah nggak ada lagi tuh yang main Roblox misalnya ya atau main game-game lainnya gitu ya. Kalau seandainya ada TBM di kecamatan-kecamatan dan juga ada anak-anak muda yang tergerak menjadi tutor ya seperti yang kawan-kawan lakukan ini ya. Iya menarik sekali ya kalau kita membahas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi lah terutama untuk ya kalau dibilang aparatur desa gitu ya. Kalau ada anggaran dana desa bisa diperuntukkan gitu ya untuk membuat TBM. Iya kan. Jadi kalau misalnya ada nggak ada anggaran dana desa tidak perlu menunggu donatur. Jadi secara mandiri desanya bisa mengelola seperti itu ya. Baik. Nah mungkin Kak Nanda ke siapa dulu nih? Ke Ulfia lagi ya, boleh ya? Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Nah soal literasi tadi, selain kawan-kawan melakukan di TBM Rangkang Pusaka, adakah misal kegiatan-kegiatan yang misalnya sosialisasi untuk kesadaran membaca ke misal ke kampus atau ke keluar dari Nisam ini sendiri, maksudnya ke wilayah Nisam, di luar dari wilayah Nisam, adakah misalnya yang sifatnya menjangkau atau mengedukasi masyarakat atau mungkin terlibat di seperti kemarin ya ada bencana, misalnya ada kegiatan-kegiatan eksternal lainnya selain yang di Rangkang Pusaka sendiri. Ada seperti itu, Ulfia, mungkin bisa diceritakan?
2: Ya, baik. Kami juga ada rekan. Misal di saat bencana kemarin, kami ada bekerja sama dengan beberapa organisasi di luar atau instansi, termasuk Aceh Berdaya sama UPI. Nah, kami itu langsung turun langsung ke daerah Sawang. Itu daerah Lukpungki. Nah,
1: Lok
2: kami
1: Pungki.
2: Di situ ada di setiap minggunya juga, Kak. Jadi ketika di hari Minggu ada dua kegiatan. Jadi di Rangkang tetap jalan, di Sawang tetap jalan gitu. Jadi kami bantuin juga untuk ke Sawang. Nah, kegiatan di Sawang itu juga hampir sama juga di seperti di Rangkang. Karena mereka kan sekolahnya juga enggak bisa diinin karena terkena lumpur kan, gitu. Rumahnya juga sebenarnya sayang banget kalau kita cerita tentang mereka gitu. Mereka tinggal di tenda semua kayak sedih karena dan ketika sampai di sana kayak terharu juga. Kami sampai aja disambut, "Eh, ayo Kak, kita hari ini belajar apa?" gitu. Pas hari kedua harinya. Ke minggu keduanya lah. Nah, jadi se-excited itu mereka gitu. Kami ngajar dan mereka juga happy apapun yang kami ajarin. Misal sebenarnya sederhana, nggak belajar matematika dengan konsep 1+1 juga. Cuman kami juga variasikan gitu. Kami ada belajar matematika, ada belajar. Cuman kami pakai kit Nur Merasi. Jadi belajar matematikanya tuh jadi lebih seru. Kami main kartu gitu.
1: Mungkin
2: gitu, Kak.
1: Jadi anak-anak ini rata-rata antusias ya berarti ya. Jadi kita nggak bisa simpulkan juga bahwa keinginan untuk belajar atau minat belajar rendah. Padahal mungkin bukan rendah, tapi memang aksesnya ya yang sulit ya. Seperti itu ya bisa. Jadi kalau seandainya banyak anak-anak muda bergerak seperti kalian, seperti Mira, Ulfia, Cut Siva, jadi bisa membuka akses itu tadi seperti yang sudah kalian lakukan. Buktinya mereka antusias, mereka malah suka gitu ya. Bisa jadi kalau ke desa-desa seperti ini aksesnya mungkin ya yang masih terbatas. Dan kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah setempat ya. Ikhtiar yang sudah dilakukan di Rangkang Pusaka ini tentunya luar biasa dan mudah-mudahan menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk turut membantu, entah itu menjadi relawan. Nah, ini Kak Nanda mau nanya nih mungkin ke Mira selaku ketua ya. Gimana nih kalau misalnya ada orang-orang yang atau anak-anak muda mau bergabung jadi tutor atau kalau menjadi donatur nih lebih oke lagi ya. Nah, gimana nih? Gimana caranya atau mungkin seperti persyaratan kalau tutor, gimana, apa sih tutor bidang keilmuan apa yang paling dibutuhkan mungkin dengan kondisi anak-anak di sana, mungkin bisa diceritakan.
3: Iya Kak, baik. Jadi kalau untuk bergabung ke Rangkang Pusaka itu kami ada open recruitment biasanya. Nanti kalau kami ada open recruitment itu kami share di Instagram gitu. Jadi untuk persyaratannya sebenarnya nggak ada syarat khusus gitu sih Kak, karena ini kan sifatnya sukarelawan. Jadi memang siapa yang mau bergabung itu

0: itu bisa langsung datang hari Minggu ke Rangkang,
1: yeah.
0: Untuk karena kan kami udah susun roster juga, jadi nanti mungkin kami briefing dulu ini volunteernya gitu, jadi mereka nanti udah tahu apa yang mau diajarkan untuk anak-anaknya di setiap hari Minggu.
1: Misalnya nih, misalnya kayak Kak Nanda mau belajar, mau mengajar di situ atau nyapa anak-anak situ, ngajarin misalnya gimana caranya untuk cuap-cuap gitu. Nah, hal-hal sederhana gitu. Jadi terbuka untuk siapa saja kah?
0: Ya. Ya, enggak ada syarat khusus.
1: Enggak ada ya. Berarti enggak ada yang harus diseleksi tutornya, siapa aja yang berminat dengan keilmuan apapun boleh datang ke Rangkang Pusaka.
0: Ya, boleh.
1: Boleh ya untuk berbagi dengan anak-anak di sana. Ya, jadi bagi Anda pendengar yang mungkin ingin datang atau mungkin ingin menjadi donatur, ini ya tentunya sangat luar biasa sekali ya. Kalau berkenan ingin jadi donatur akan sangat membantu perkembangan dari Rangkang Pustaka. Dan juga bagi mungkin ada mahasiswa-mahasiswa atau mungkin Anda para guru ya, yang ingin berbagi ilmu juga selain mungkin di tempat Anda mengajar saat ini, tapi ingin berbagi ilmu juga di tempat lain, bisa berarti ya bergabung di Rangkang Pustaka. Jadi Rangkang Pusaka juga terbuka ya untuk siapa saja gitu ya, Mira ya. Baik, nah kita udah di penghujung perjumpaan kita ternyata di kesempatan malam hari ini ya. Tadinya berharap bisa datang langsung, mungkin bisa datang di lain kesempatan ya. Kami tunggu di studio nih. Jangan melalui Zoom ya, kalau melalui Zoom mungkin kita kurang lepas gitu ya. Kalau Kak Nanda lebih suka gitu narasumbernya langsung di studio, jadi bisa lebih lebih real gitu ya. Kalau kayak gini di dunia maya berasa ya. baik, mungkin di kesempatan terakhir kan Anda mau minta pesan-pesan dari kawan-kawan semua ya, dari Mira, dari Ulfia, dari Siva, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau yang diharapkan ya, harapan-harapannya, entah itu terkait perkembangan Rangkang Pustaka dan juga bagaimana literasi di Aceh menjadi lebih baik. Kan Anda mungkin ke Mira dulu, silakan.
0: Ya, baik, jadi harapannya seperti yang tadi udah disampaikan juga oleh Supa dan Kalvia, kita harapannya akan ada lebih banyak orang yang lebih peduli terhadap literasi anak-anak kita, karena di era teknologi sekarang memang anak-anak, jangankan anak-anak kita sendiri, kadang kurang fokus gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena sering terpapar dengan konten-konten yang sedetik, dua detik gitu,
1: iya.
0: Udah selesai. Jadi emang harapannya akan ada lebih banyak orang-orang yang lebih peduli terhadap literasi, dan dukungan dari masyarakat sekitar itu sangat penting gitu.
1: Yeah. Okay, jadi dari Mira sendiri berharap supaya masyarakat lebih peduli ya dengan keadaan sekitar. Jadi kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi gitu ya. Jangan termakan dengan konten-konten, tapi lebih mengedukasi diri dengan hal-hal atau bacaan-bacaan yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Mungkin dari Ulfia, silahkan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan.
2: Boleh.
1: Nah, silakan.
2: Tadi dari Mira udah di masyarakatnya, saya pengen di anak muda-mudanya nih. Anak muda-muda yang ada di Aceh, khususnya di Nisa, Aceh Utara juga gitu ya. Kita jadi berdampak lah untuk di lingkungan kita sendiri gitu. Nggak perlu yang luas sekali, kita mulai dari yang dari lingkungan kecil aja. Kita lihat bahwa memang literasi di kita itu rendah sekali gitu. Sebenarnya betul seperti Kak Nanda bilang tadi, bukan karena minat anak-anak itu yang nggak ada, tapi mungkin wadahnya juga nggak ada gitu. Mungkin itu Kak.
1: Iya, bisa jadi seperti itu juga ya. Jadi kita harus lihat penyebabnya sebenarnya apa gitu yang terjadi ya. Dan seperti kawan-kawan yang sudah ke lapangan langsung, jadi kan udah tahu sendiri, udah bisa menyimpulkan ya. Baik, dari Siva yang terakhir, apa harapannya yang bisa disampaikan atau pesan-pesannya mungkin kepada anak-anak muda supaya lebih meningkatkan literasinya, karena ini 2045 kan generasi emas ya, harus menjadi Indonesia emas. Silakan Siva.
3: Mungkin kalau dibilang harapan banyak ya, kayak
1: banyak. Oke, disampaikan aja yang banyak itu.
3: Nah, untuk pesan sendiri untuk pesan terlebih dahulu ya. Mungkin pesan Shiva untuk anak-anak muda ya, terutama Gen Z. Yuk kita mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dengan kenal dengan literasi, bahwa di mana literasi bukan hanya baca tulis saja, tapi juga ketika kita berdampak untuk orang lain itu juga termasuk literasi. Dan ketika juga kita menebarkan hal-hal positif ya, terutama di media sosial kita, kita membuat konten-konten edukasi, nah itu juga bisa dibilang literasi. Jadi mulailah dari diri kita dulu untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita mulai membaca buku dari diri kita dulu, kemudian dengan diri kita udah suka membaca, kita bakalan bisa menebarkan semangat literasi juga untuk orang lainnya. Nah, kemudian untuk harapannya, ya jika kita bilang ya kayak kita selalu melihat bahwasanya kalau kita lihat umum ya memang angka minat literasi memang sangat rendah ya kayak di Indonesia atau mungkin di Aceh. Namun seperti yang kita udah bahas tadi, kalau kita langsung lihat ke lapangan, kita bisa melihat fakta bahwasanya bukan kita bukan berbicara di angka yang minatnya rendah, namun di akses bahan bacaannya. Jadi harapan Cipa, untuk harapan Cipa semoga lebih banyak lagi ya kayak TBM-TBM di Indonesia, terutama di Aceh ya, karena kita mau Aceh ini minat literasinya meningkat gitu. Jadi harapannya dimulai bahkan dari tiap desa kak, jadi di tiap desa ada perpus. Semoga pemerintah dari tiap desa mendengar harapan kami ini. Semoga ada perpustakaan mini juga nggak apa-apa kak, namun ada akses bahan bacaan buku untuk anak-anak di tiap desa. Nah mungkin harapan selanjutnya mungkin harapan selanjutnya ya untuk orang tua juga kak, untuk orang tua lebih peduli ya terhadap anaknya, di mana orang tua bisa mengontrol ya apa yang dilihat maupun dibaca anak-anaknya gitu kak. Jadi kan ketika kita bilang di HP itu kan banyak sekali informasi yang bisa diakses oleh anak-anak, jadi itu kan sangat bahaya. Jadi harapannya semoga orang tua juga lebih mengontrol anak-anaknya untuk bermain gadget. Kemudian ya harapannya setiap orang tua bisa memberikan bahan bacaan yang berkualitas juga untuk anak-anaknya. Karena seperti kita tema kita pada malam hari ini pun literasi sebagai kunci jendela dunia. Jadi dengan literasi dari anak-anak sendiri pun mereka bisa mengakses semua informasi yang ada di dunia ini, di mana mereka juga bisa menemukan potensi dirinya dari literasi. Mungkin itu aja kak. Mohon maaf agak kepanjangan.
1: Iya nggak apa-apa, walaupun panjang tapi sangat apa ya bermakna gitu ya, meaningful sekali. Di mana tadi Kak Nanda juga mencatat ya poin-poinnya bahwa literasi itu bukan hanya soal membaca. Jadi literasi juga bagaimana misal kita bisa memproduksi konten-konten yang positif, mengedukasi masyarakat. Misalnya tentang isu-isu tertentu, itu juga literasi gitu ya. Jadi bukan hanya soal membaca atau berhitung dan lain-lain. Dan juga tadi Shiva menyampaikan mengenai kalau bisa daerah-daerah itu ada TBM-nya, taman membaca masyarakatnya ya. Jadi ini
3: Bahkan di tiap desa ada perpustakaan.
1: Nah itu kayaknya kita bakal pinter banget mungkin ya kalau udah. Mungkin masyarakat Aceh bakal sangat-sangat pintar itu kalau misalnya seandainya banyak TBM-TBM seperti itu, apalagi generasi-generasinya. Ya mudah-mudahan siapa tahu ya di kemudian hari, tergantung pemimpinnya juga ya yang mau menginisiasi hal-hal seperti ini. Dan kita butuh pemimpin yang memang peduli terhadap pendidikan dan mau mendengar apa masukan-masukan terhadap kemajuan pendidikan. Dan dari orang tua juga ya, kita perlu orang tua-orang tua yang memang betul-betul care dan memang Care-nya itu care yang memang terliterasi dengan baik ya Syifa ya. Artinya jadi bukan sekedar mereka peduli, tapi juga mereka tahu mengikuti perkembangan zaman dan tahu bagaimana mengarahkan anak-anak, apalagi anak-anak di zaman seperti saat ini ya. Tentunya kan beda dengan anak-anak di zaman dulu gitu ya. Jadi orang tua sekarang tentunya harus lebih cerdas seperti itu ya.
3: Bahan apa yang dilihat dan dibaca anak-anaknya kan?
1: Harus lebih peka, harus lebih tahu seperti itu. Baik, walaupun banyak tapi ini bermakna ya, seperti yang Kak Nanda sampaikan dan juga seperti yang disampaikan oleh Mira tadi dan Ulfia tadi, juga sangat bermakna sekali, menjadi pengingat juga untuk kita semua bahwa kita harus selalu peduli ya terhadap literasi, karena literasi ini akan membuat sebuah bangsa menjadi lebih maju. Baik, kita harus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, walaupun tidak berjumpa langsung ya. Oke, terima kasih banyak untuk Miratul Husna, selaku Ketua TBM Rumah Baca Rangkang Pustaka. Terima kasih Mira. Terima kasih kepada Ulfia Rahmah, Pembina TBM Rumah Baca Rangkang Pustaka. Terima kasih Ulfia dan juga Cut Asyifa Ramadhani, tim media sosial dari TBM Rangkang Pustaka yang sudah bergabung di obrolan komunitas malam hari ini di Pro 1 RRI Lok Semawi. Semoga kita bisa bincang-bincang di kesempatan selanjutnya ya. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua nanti di edisi selanjutnya, dan tentunya dengan pembahasan yang jauh lebih keren lagi tentunya. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, itu dia sebuah tembang dari Rio Febrian, Merindumu. Dan tentunya semua manusia itu pernah berada di fase rindu kepada seseorang. Entah itu seseorang yang memang mungkin berjauhan ya, karena harus pergi ke suatu tempat ya. Atau juga bisa jadi kita rindu sama seseorang yang sudah tiada. Dan rasa rindu bukan hanya pengalaman emosional, tetapi juga telah menjadi sebuah objek penelitian dalam bidang psikologi, neuroscience, dan ilmu sosial. Dan menurut salah seorang psikolog Inggris, John Bowlby, melalui attachment theory, ia menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk membangun ikatan emosional yang aman. Jadi ketika seseorang yang memiliki ikatan kuat tidak berada di dekat kita, maka otak kita akan memunculkan perasaan rindu sebagai sinyal untuk mempertahankan hubungan tersebut. Dan semakin dekat di hubungan emosional, semakin besar pula rasa rindu ketika berpisah. Rindu merupakan mekanisme adaptif yang membantu menjaga hubungan sosial. Rasa rindu namun ketika perpisahan berlangsung lama, tubuh dapat mengalami yang namanya peningkatan hormon kortisol. Akibatnya, kalau misalnya seseorang sudah terlalu rindu, akhirnya jadi sulit tidur, sulit konsentrasi, dan bahkan tidak nafsu makan, merasa gelisah. Nah, ketika kembali bertemu dengan orang yang dirindukan, hormon oksitosin pun meningkat. Ini adalah hormon yang meningkatkan kebahagiaan, di mana muncul rasa tenang dan nyaman. Namun ketika kita merasa rindu kepada seseorang ya, tidak ada salahnya kita bernostalgia, mungkin dengan memandang fotonya dan juga mengenang hal-hal yang sudah berlalu. Di satu sisi, kalau misalnya sudah berlebihan, itu bisa membuat kita secara fisik atau psikologis tidak baik. Tapi di lain sisi, itu bisa menjadi semacam obat untuk membantu kesehatan mental. Oh bintaku, jangan lupakan diriku. Jadi penelitian oleh Konstantin Sedikais dan tim Wildschild dari University of Southampton menunjukkan bahwa mengenang orang atau masa yang dirindukan justru memiliki manfaat psikologis. Di antaranya bisa meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa kesepian, dan memperkuat makna hidup. Jadi tidak semua rindu itu berdampak kepada stres ya, tapi kalau sudah berlebihan mungkin sampai nggak nafsu makan, itu bisa membahayakan fisik dan psikologis kita. Tapi ada kalanya memang dengan mengenang seseorang itu setidaknya bisa meredakan rasa kesepian kita dan membuat kita malah mungkin semakin mencintai orang tersebut.

0: Iya, sudah pukul 21.33 menit malam hari ini. Nanda masih membersamai Anda pendengar tentunya hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, jangan lupa untuk menyimak program Ruang Rindu. Lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an akan hadir untuk Anda sesaat lagi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, masih Anda dengarkan pendengar di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an masih kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan terus satu RRI Lok Semawe. Anda akan menemani hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang mungkin sudah bersiap-siap untuk beristirahat ya, semoga teman-teman yang kami hadirkan bisa menjadi pengantar tidur Anda. Bagi Anda yang masih terjaga, semoga teman-teman ini bisa membawa Anda kembali ke masa-masa dahulu di saat penuh dengan memori, karena Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai, lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

0: Titik Inspirasi. Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Para pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, para pemirsa RRI Loksmawe official, para mujahid pagi, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, nasihat kita adalah tiga sumber kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut muncul karena ada penyebabnya. Kenapa seseorang itu melakukan maksiat? Paling kurang pada kesempatan ini ada tiga hal atau tiga penyebab sehingga seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan. Yang pertama, penyebab seseorang melakukan kemaksiatan adalah ketertambatan hati dengan selain Allah yang melahirkan syirik. Jamaah rahimakumullah, hati yang senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat ramai maupun saat sendiri. Hati seperti itu adalah hati yang akan banyak melakukan kebaikan. Orang-orang seperti itu akan banyak melahirkan ketaatan dan kesolehan. Tetapi sebaliknya, ketika hati seorang hamba jauh dari Allah, lupa kepada Allah, atau bahkan melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, di saat itulah menjadi sumber kemaksiatan atau sumber penyebab bermaksiatnya seorang hamba. Lihatlah kenapa ada orang yang hidupnya selalu melakukan penipuan atau menipu atau berbohong atau melakukan hal-hal yang tercela. Karena dia jauh dari Allah, dia tidak ingat Allah. Lihatlah orang-orang yang berbisnis yang haram. Kenapa dia berbisnis yang haram? Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan. Siang dan malam itu dilakukan tanpa rasa bersalah dalam dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber atau penyebab kenapa seseorang itu bermaksiat kepada Allah, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, obat daripada penyakit yang pertama ini, penyebab pertama ini adalah ingat Allah. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menumbuhkan senantiasa dalam diri kita itu hati yang terikat, teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bermaksiat. Ada sebuah ungkapan ulama salaf yang layak kita renungkan. Beliau berkata bahwa seandainya satu detik aku lupa kepada Allah, maka itu adalah maksiat bagiku. Lihatlah sebuah kalimat mulia ini. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di saat, di sebuah waktu, di seketika waktu, satu detik dia lupa kepada Allah, itu bagian dari maksiat. Maka pertanyaan sederhana adalah, berapa menit, berapa jam, berapa hari seorang hamba pernah lupa kepada Allah? Kalau seorang ulama salaf tadi, satu detik dia lupa kepada Allah itu maksiat bagi dia. Maka ini menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga bagi kita, bahwa ketika seseorang lupa kepada Allah, maka dia mudah bermaksiat. Maka penangkalnya adalah senantiasa kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang kedua yang menjadi sumber kemaksiatan bagi seorang hamba adalah mematuhi dorongan amarah yang memunculkan kezaliman dan tindakan kekerasan. Amarah adalah bagian daripada bujukan dan rayuan syaitan. Amarah adalah bagian daripada senjata syaitan. Jadi orang yang tidak bisa menahan amarahnya, maka dia akan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tahu terkadang ada saat-saat kita boleh marah. Saat Islam dihina, kita perlu marah. Artinya membela Islam. Saat Al-Quran dihina, kita perlu marah untuk membela Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan amarah di sini adalah amarah yang tidak jelas. Di mana amarah tersebut menjadi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berkawan, berteman, tiba-tiba udah marah. Nah ini bisa biasanya akan merusak persahabatan. Dalam bekerja sesehari dengan karyawan, dengan atasan, tiba-tiba kita marah. Nah marah ini juga akan merusak hubungan antara karyawan dengan atasannya. Atau seorang pemimpin yang tidak jelas, tiba-tiba marah sama rakyatnya. Nah ini juga akan bermasalah. Sehingga rakyat tidak suka dengan pemimpin yang amarah yang bergejolak begitu. Dan kita tahu efek daripada amarah ini adalah bukan hanya memberikan pengaruh kepada fisiknya yang membuat dia tidak sehat. Tetapi amarah ini akan memberikan dampak yang luar biasa juga kepada batinnya. Karena tidak sedikit juga disebutkan bahwa penyakit-penyakit fisik yang diderita oleh seseorang, salah satu penyebabnya adalah karena penyakit batinnya dengan sifat amarahnya yang tidak jelas. Maka menuruti sifat dan perilaku amarah itu bagian daripada sumber maksiat. Maka setan itu akan mempermainkan orang yang sedang marah itu bagaikan orang yang bermain bola. Lihatlah, bola dipermainkan, disepak ke sana, disepak ke sini, disepak ke depan, disepak ke belakang. Begitu mudahnya orang menyepak bola. Begitulah gambarannya. Orang-orang yang banyak amarahnya dalam hidupnya, maka dia akan dipermainkan oleh syaitan bagaikan orang yang bermain bola. Maka kita berlindung kepada Allah daripada sifat amarah yang tidak jelas ini. Asu, ya, perkara atau akhlak yang tidak baik. Maka Islam menganjurkan kepada kita berlemah lembut. Islam mengajurkan kepada kita berkasih sayang. Saling berkasih sayang, berlemah lembut dalam pergaulan kita. InsyaAllah ini bagian daripada penangkal daripada sifat amarah yang tidak baik tadi. Kemudian sumber yang ketiga daripada maksiat ini adalah menuruti gejolak hawa nafsu. Hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, terkadang ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Itu hadir di dalam hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa min syarril waswasil khannas. Jadi ada bisikan khannas di dalam hati seseorang mengajak kepada kejahatan. innama ya'murukum bisu wal fahsya. Jadi setan itu membisikkan dalam diri kita untuk melakukan kejahatan atau dari hawa nafsu kita. Nah, ini berhati-hatilah dalam keseharian kita. Coba difahami, kalau bisikan itu bisikan tidak baik, maka segera dihentikan. Jangan sampai berlanjut menjadi perbuatan. Jangan sampai berlanjut menjadi sebuah tindakan dan perilaku. Tapi kalau bisikan itu baik, bisikan dari malaikat, maka laksanakanlah. Ketika ada bisikan, berbuatlah kebaikan, maka segera lakukan. Ketika ada bisikan, hendaklah melakukan ketaatan dan kesolehan, segera lakukan. Kalau itu adalah bisikan yang mulia. Tapi sekali lagi, kalau bisikan itu adalah bisikan yang tidak baik, maka jangan diwujudkan dalam perbuatan kita. Inilah tiga sumber maksiat, di mana tiga sumber ini menjadi penyebab seseorang bermaksiat kepada Allah. Yang pertama adalah keterbatambatan hatinya kepada selain Allah. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, mengikuti dorongan amarahnya. Dan yang ketiga adalah mengikuti gejolak hawa nafsunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada tiga bentuk sumber maksiat tersebut. Dan Allah mengkaruniakan kepada kita jadi orang-orang yang soleh dengan senantiasa melakukan ketaatan dan kesolehan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda saat ini bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Loksmawe yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz atau FM dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz untuk kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang pemancar relay kami. Saat ini pukul 5 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Pro 1 akan hadir nanti dengan sajian fokus pagi di pukul 6. Liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Loksmawe. Sementara saat ini masih kami hadirkan lagu-lagu pop religi ke ruang dengan Anda sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, tim Loksmawe pagi ini yang bertugas saya Denny Mr. D bersama rekan operator Teku Syofi nanti akan menemani ruang dengan Anda dan dengan sajian-sajian program Loksmawe pagi ini hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

beberapa rangkaian acara pagi hari ini, diantaranya nanti selesai fokus pagi pukul 6 ada lagu-lagu daerah Aceh di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan ke pukul 7. Juga nanti kami hadirkan siaran relay dengan Pro 3 Jakarta Warta Berita Sentral. Dan kemudian juga ada kabar Aceh nanti di pukul 7 lebih 32 menit pagi. Hingga info cuaca bersama BMKG Maluku Saleh Aceh Utara atau info cuaca pagi pukul 8. Dan juga dialog isu aktual atau bincang pagi hingga nanti ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Semoga rangkaian acara pagi hari ini, beragam acara sajian musik dan hiburan, baik warta berita yang kami sajikan di Lux Mawai pagi ini, mewarnai hari-hari Anda di hari ini Selasa 21 Juli 2026.

seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Apresiasi tersebut atas keberhasilan TVRI menyiarkan perhelatan Piala Dunia FIFA. Menteri Prasetyo mengatakan TVRI telah memberikan hiburan berkualitas untuk rakyat. Selama sebulan penuh, masyarakat disuguhkan pertandingan sepak bola yang menarik antar negara. Ia mengatakan penayangan siaran sepak bola tidak hanya memberikan bagi hiburan bagi rakyat, tetapi menggerakkan perekonomian. Pelaku usaha, pelaku UMKM merasakan dampak dari penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA. Pada kesempatan tersebut, Menteri Prasetyo memberikan ucapan selamat kepada pendukung Spanyol atas trofi bergengsi tersebut. Sementara untuk penggemar Argentina harus tetap optimis kembali masuk final pada perhelatan 4 tahunan tersebut. Sementara itu, pendengar, saat ini Pro 1 RRI Lux Mawe juga akan menyampaikan Fokus Pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sementara itu, informasi lainnya juga bisa Anda baca terus di website kami www.rri.co.id.

Pukul 6.01 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah, Radio Republik Indonesia Loksmawe menyampaikan Fokus Pagi.

0: Padahal bahasa Aceh ini adalah bahasa ibu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa juga bawa ke dalam bahasa Indonesia.
1: Dianggap bias, makanya mungkin itu yang perlu kita bahas khusus terkait dengan bahasa bias, dan kita sudah putuskan hasilnya dan sudah kita sampaikan kepada pihak.
2: Ini kan anak-anak remaja awal, ketika dia masih duduk di bangku SD, ketika dia menginjak untuk menuju ke SMP itu berbeda mereka.

Pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum sejumlah hasil liputan di antaranya. Pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih tunggu kejelasan regulasi aset. BNN Loksemawe larang seluruh pegawainya menggunakan vape guna mencegah penyalahgunaan narkoba. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
2: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun. Dengan beberapa di antaranya, seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme, telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, berikut juga kami ajak Anda untuk menyimak wawancara Fokus Pagi bersama tokoh muda Aceh Utara, Ketua Pemuda Pancasila Muhammad Ali Kuba, yang dipandu reporter Muhammad Jafar.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara hari ini menyoroti mengenai peluang lapangan kerja bagi generasi muda khususnya. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama salah seorang tokoh muda Aceh Utara, ada Bapak Ali Kuba. Assalamualaikum, Bang Ali.
4: Waalaikumsalam.
3: Bang Ali, melihat peluang bagi generasi muda kita, khususnya peluang kerja ini di daerah kita, apakah memang generasi muda kita punya peluang untuk bisa bekerja ini seperti apa, Abang melihat selaku tokoh muda ini?
4: Kalau di era sekarang ini semakin sempit, kalau saya melihat ini semakin sempit. Kenapa saya bilang semakin sempit? Karena lulusan alumni S1 S2 ini sudah berkaburan ini.
3: Iya.
4: Nah, lapangan kerja semakin sempit. Kenapa saya bilang semakin sempit? Ini ada peluang di Mubadalah yang kita bayangkan di sini ratusan orang, bahkan mungkin pernah dijanjikan waktu mereka mau masuk ini ribuan. Iya. Tapi setelah kami cross check, pernah kami diskusi, di sini hanya menggunakan tenaga kerja kalau nggak salah entah 19 orang ini. Nah, ini juga merupakan satu peluang yang cukup sia-sia untuk kita ini. Itu Pak Gus.
3: Ya, kalau Bang Ali melihat mungkin di sektor lain, mungkin di sektor UMKM sendiri, bagaimana peluang untuk generasi muda bisa berkiprah memajukan UMKM lokal sehingga mereka bisa mandiri dengan kegiatan-kegiatan produksi UMKM ini?
4: Ini peluang yang paling besar. Nah, kalau di segi UMKM, ini cukup besar peluangnya. Selagi mereka mau gitu, dan didukung oleh pemerintah. Apalagi baru-baru ini kan, bank pembangunan, bank syariah Aceh.
3: Iya.
4: Baru-baru ini kan mendapat, presentasi penghargaan yang sangat baik di tingkat nasional. Ini kita harap bukan hanya mengelola uang yang udah ada gitu. Bagaimana cara mengembangkan supaya ini bisa sampai turunan ke akar rumputnya, sampai ke UMKM-nya bisa diberdayakan gitu. Bek hanya ajuk ke PNS menteng kredit gaji. Jadi kalau ini baru bisa berkembang itu.
3: Iya.
4: Untuk menghidupkan UMKM ini butuh dukungan semua stakeholder ini, bukan hanya dari individu semata-mata gitu
3: Pak. Iya. Bang Ali, kalau kita melihat peran pemerintah sendiri mungkin kepada generasi muda, karena kan pemula sebagai sebagai orang yang turun ke dunia usaha sebagai pemula ini, apakah peran pemerintah selama ini untuk mengedukasi para pemuda kita sehingga UMKM di Aceh Utara khususnya bisa bangkit ini? Gimana peran Pak?
4: Iya, perannya mungkin hanya sebatas sosialisasi. Ini yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Ya. Hanya sebatas sosialisasi. Gitu. Tapi dukungan full yang bisa menggerakkan perputaran ekonomi ke tingkat bawah ini, saya lihat ini belum tersentuh. Ini. Ya, kita harap ke depan pemerintah ini bisa ada tim khusus yang bisa menanganinya sampai ke akar bawah, sampai ke tingkat paling bawah yang mampu menghidupkan UMKM-nya, gitu Pak Gus.
3: Ya. Baik, Bang Ali sudah bersama RRI. Terima kasih Bang Ali, sukses selalu, selamat bertugas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga RRI selalu berjaya di
3: keluarga. Ya, demikian pendengar wawancara dengan Ketua Pemuda Pancasila Aceh Utara, ada Bapak Muhammad Ali Kuba. Dan kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Dan kami beralih ke berita lainnya. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Luxmawe. Kami ulangi, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Luxmawe melarang seluruh pegawainya menggunakan vape sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini diterapkan karena vape dinilai tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga kerap disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kepala BNN Kota Luxmawe Henry Pahala Marbun SEMM kepada RRI mengatakan sejumlah vape kini ditemukan mengandung zat berbahaya seperti etomidit, ganja cair, hingga sabu cair.
5: Vape ini dijadikan para bandar narkoba itu untuk sebagai alat menyalurkan atau penggunaan narkoba, Bu. Jadi sekarang vape ini zat-zatnya itu sudah disusupi oleh banyak narkoba, Bu, ya. Terutama ya dari etomidit, ya. Etomidit itu bahan sejenis obat bius, ya, yang biasa digunakan untuk operasi. Kemudian sekarang juga vape itu juga sudah masuk dalam bentuk ganja cair ataupun sabu cair, Bu.
0: Menurutnya, pengungkapan kasus vape narkotika masih menjadi tantangan karena alat tes urin biasa belum mampu mendeteksi seluruh kandungan zat tersebut. Henry berharap lebih banyak instansi menerapkan larangan serupa guna mempersempit ruang peredaran narkoba.

0: Kepala SMP Negeri 5 Loksmawe Asnani mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sasaran penerima program makan bergizi gratis MBG apabila program tersebut terus dilaksanakan. Menurut Asnani, bantuan makanan bergizi sebaiknya diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai, masih ada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi cukup baik, sehingga makanan yang disediakan melalui program MBG tidak selalu dihabiskan. Asnani mengatakan sejumlah siswa di sekolahnya memilih tidak mengkonsumsi makanan yang dibagikan karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi dari rumah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan makanan terbuang dan mengurangi efektivitas program.
1: Kali bisa dipikirkan diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan aja lah. Kadang-kadang juga anak-anak yang bukan kita bilang mampu kali ya, yang sedang aja kadang-kadang mereka udah nggak mau makan gitu.
0: Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran MBG agar lebih tepat sasaran, sehingga anggaran yang disediakan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan mereka yang membutuhkan tambahan asupan gizi. Berita yang terakhir, anak muda Aceh hari ini dinilai hanya memiliki 3 orientasi untuk menunjang keberlangsungan hidupnya, yaitu menjadi pegawai negeri, bergelut di dunia kontraktor, dan kemudian terjun ke partai politik agar bisa menduduki kursi dewan. Demikian disampaikan tokoh muda Aceh Fakhrul Razi. Menurutnya, pemuda di zaman sekarang tidak memikirkan entrepreneurship, tidak berpikir untuk mempersiapkan diri menjadi seorang tokoh pemimpin ke depan. Lebih lanjut dijelaskan Fakhrul Razi, kini dinamika anak muda sudah tidak menarik lagi. Terlihat hanya melanjutkan konflik para elit-elit yang lama. Oleh karena itu dirinya merasa bertanggung jawab terhadap generasi muda di Aceh, akan mencoba membentuk sebuah pembelajaran untuk mengubah pola pikir yang masih konvensional menjadi daya pikir yang profesional guna mengubah Aceh ke depan agar bisa maju dan bersaing dengan daerah lain di masa yang akan datang. Fakhrul Razi meyakini ini bisa terwujud di suatu saat nanti untuk Aceh lebih baik.
2: Jadi kita lihat dinamika anak mudanya udah gak menarik lagi. Kita hanya melanjutkan konflik para elit-elit yang akhirnya kita juga seperti. Nah, kita kan mencoba mengeluarkan mereka ini dari pola berpikir mindset yang sangat konvensional, merubah pola berpikir mereka yang sedikit revolusioner. Bagaimana ini kita rombak Aceh ini ke depan?
0: Selain itu, untuk menciptakan generasi baru tadi, langkah pertama ia akan mencoba mengubah karakter building yang biasanya kebanyakan anak muda Aceh bersantai ria di warung kopi, kemudian berpikir negatif, berlahan diupayakan menjadi karakter dan pola pikir yang lebih positif, berpandangan maju untuk meraih kesuksesan pribadi dan lingkungan serta daerahnya. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda saat ini pendengar di Pro 1 RRI Luxmed. Tadi usai kami sampaikan fokus pagi ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxmed. Pendengar, mungkin Anda belum lupa dengan Ibrahim Al-Abrar. Bocah memang ini asal Boyolali, tetapi dia menemukan celah keamanan NASA. Nah, siapa dia ini? Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar asal Boyolali, Jawa Tengah, menjadi perhatian karena usai menemukan celah keamanan NASA. Jadi ceritanya, temuan tersebut mengantarkan Ibrahim Al-Abrar menerima surat apresiasi resmi dari NASA pada hari Kamis 9 Juli 2026. Ceritanya pun, Ibrahim yang merupakan siswa SD Negeri 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yang kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia merupakan... Jadi ketertarikan Ibrahim terhadap dunia teknologi itu bermula dari kegemarannya memainkan game digital sejak masih berusia belia di rumah. Dukungan orang tua membuatnya mulai mempelajari pemrograman secara mandiri hingga mampu membuat game sederhana melalui proses belajar. Nah, dalam 6 bulan terakhir Ibrahim mulai memfokuskan pembelajaran pada bidang keamanan cyber melalui berbagai referensi yang tersedia secara daring. Ia juga mengaku terinspirasi oleh kisah para peneliti keamanan yang berhasil menemukan kerentanan pada sistem NASA. Lalu kemampuan tersebut membawanya menemukan kerentanan berupa broken link hijacking pada salah satu domain publik milik NASA yang dapat dilaporkan. Temuan itu kemudian disampaikan melalui program Vulnerability Disclosure Policy atau VDP yang disediakan oleh NASA untuk peneliti keamanan. Jadi ayah Ibrahim kemudian menjelaskan bahwa putranya telah beberapa kali mengirimkan laporan mengenai kerentanan sistem kepada NASA. Dari 4 laporan yang dikirimkan, 1 diterima, 1 masih diproses, 1 ditolak, dan 1 dinyatakan sebagai laporan duplikat. Hasil tersebut menunjukkan proses pelaporan kerentanan memerlukan ketelitian, kesabaran, serta pemahaman terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pengalaman itu juga menjadi bagian penting dalam perjalanan belajar Ibrahim sebagai peneliti keamanan cyber muda. Ya, itulah cerita daripada Ibrahim ini, si bocah asal Boyolali yang kemudian mendapat surat langsung dari pihak NASA, ya, Badan NASA Amerika Serikat. Karena kepintarannya terhadap dunia cyber, ya, ini juga menginspirasi anak-anak mungkin di manapun berada. Jadi seperti itu. Saat ini pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, dan informasi terkait dengan Ibrahim Al-Abrar ini yang langsung mendapat surat balasan dari NASA karena dia menemukan celah keamanan atau kerentanan keamanan NASA. Ini juga bisa Anda baca kembali di website kami www.rri.co.id. Dan selamat pagi semua buat Anda, selamat menjalankan beragam aktivitas Anda semuanya di pagi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Berikutnya Pro 1 RRI Luxmed yang akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda sampai nanti ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya yang bertugas, Denny Mr. D.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, nyan kebenaran saudara lun tadi tak usaha, tak kerja, ya, belumnya uro kerja. Tanggal 20 Juli 2026 uro Selasa. Jadi lagu-lagu daerah Aceh yang kamu berhadir sampai poh 7 siade, karena olehnya kamu akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dan siaran sentral Warta Berita. Jadi untuk luntuan Danny Mr. D bengahnya akan kelahi bersua dengan urun Duan Mandum di poh 7 Lepluh Wate Indonesia Barat di Kabar Aceh untuk dengan rekan-rekan yang lain di Lintas Korwil 17 Melabuh, Luxmawi, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Demikian Warta Berita dari Pro3.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin.